0: satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Saya dengar Selangor FM tau.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
3: Alhamdulillah.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Segarkan pagi anda dengan gandingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, Bandar Raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam kita Selangor Maju Bersama dan salam Malaysia Mahdani, kesejahteraan dinikmati. Sekarang ini kita bawakan untuk anda semula
3: Sembang to Set.
2: Okey, topik kita hari ini, apakah trademark kawan anda yang sehingga sekarang ini masih lagi segar diingatan? Ha, kalau tengok je sesuatu tu terus teringat trademark. Contohnya macam sikat. Kawan saya ni memang jenis kalau pergi mana-mana kena bawa sikat. Sikit-sikit dia sikat rambut. Sikit-sikit dia sikat rambut kan. Tengok sikat je terus teringat kawan. Contohnya begitulah.
4: Kalau kawan awak macam mana?
2: Saya ada kawan yang suka pakai striking kot.
4: Striking colour.
2: Jadi kalau saya tengok benda-benda pakaian yang warna striking ni, memang saya akan teringat dia lah. Ini kalau dia tengok ni, dia takkan lepaskan peluang untuk beli ni. Dia boleh tau pakai baju kuning, kasut merah, luar hijau. Dah macam bendera Ghana dah saya tengok.
4: Itu kira bol-bol colour lah tu.
2: Ya. Okey, ni ada komen daripada Faizal. Ada seorang kawan saya terkenal dengan ayat, aku belanja. Tapi bila sampai kaunter, dia tiba-tiba sibuk dengan telefon lah. Buat-buat macam koma lah. Sampai sekarang itulah trademark dia. Tak apa, makan. Aku belanja. Ajak pergi kenduri. Ini hari kau boleh makan. Aku belanja. Padahal kenduri orang tu. Itu dia kongsi daripada Faizal dari Bangi. Terima kasih Faizal.
4: Okey, itu kira scam kawan-kawan. Kan konon dia belanja punya tak pun.
2: Yeah. Ada juga yang cakap, aku belanja kau bayar. Itu pun ayat popular kat zaman-zaman saya sekolah tu.
4: Betul. Okey, Syafiq dari Rawang katanya, kawan saya ni connect kereta mesti nyanyi kuat-kuat walaupun lirik banyak salah. Memang kelakar. Memang kelakar, tapi itulah yang buat perjalanan kami sentiasa seronok.
2: Okey, dia pula ada lagi kawan yang suka medleykan lagu. Daripada lagu Ekspedisi tiba-tiba jadi lagu Wings. Benda yang dia boleh masuk tu jadi. Okey, Aina dari Kajang, kawan saya setiap kali keluar mesti bawa beg besar. Bila kawan tanya, kenapa kau bawa beg besar? Dalam beg dia ada macam-macam. Payung, ubat, charger, tisu, tisu basah, tisu kering. Macam berjalan dengan kedai sebaneka. Tapi sebenarnya orang-orang yang macam ni yang kita perlu.
4: Ya, betul.
2: Nak apa-apa, alamak, tangan kotor lah. Aina?
4: Minta
2: sikit tisu, mesti ada punya lah. Yeah. Aina, tripod, itu silap-silap tu, periuk nasi pun ada tu.
4: Kalau boleh masak kan.
2: Aina. Terima kasih Aina. Rahim. Trademark kawan saya ialah dia akan hilang dalam grup WhatsApp berbulan-bulan. Tapi bila muncul terus tanya, jadi ke plan hujung minggu ni? Macam tak ada apa-apa je berlaku. Macam biskut je kawan saya tu. Rahim. Siapa namanya? Rahim. Aina, Faizal, boleh bagi tahu sikit nama kawan awak tu siapa? Boleh kita mention dia, kot-kot dia sekarang ni tengah memandu nak pergi kerja, dia dengar tu, ataupun dia tiba-tiba kalau hari ni anda terbatuk tu, faham-faham lah, ada kawan yang petik lah tu.
4: Sedak dia. Kumar daripada Linjaya katanya, trademark kawan saya ialah dihafal hari lahir semua orang, tak pernah lupa nak ucap. Walaupun dah lama tak jumpa, setiap tahun mesej dia tak sampai.
2: Okey, saya rasa dia kerja JPN ni. Jabatan Pendaftaran Negara kan. Jadi dia tahu semua tarikh-tarikh lahir orang. Jadi dia akan wish. Saya rasalah begitulah. Okey. Selepas ini kita akan kembali lagi. Yang mana sedang memandu, kami akan kongsikan info trafik semasa. Yang mana belum lagi, kongsikan dok tengah karang ayat lagi ini. Pelan-pelan nanti kami raikan komen-komen daripada anda. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Sila ambil perhatian terdapat insiden kemalangan di Max di kilometer 23.4 arah selatan dari Sikembangan ke Putrajaya. Lorong kecemasan terhalang di lokasi. Selain masih lagi di Max, perlahan dari Sikembangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Bandar Baru Sri Petaling. Trafik juga bergerak perlahan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut.

0: ke Kuchai Lama, Salak Jaya ke Pusat Bandar, Salak Selatan ke Jalan Istana, juga Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit kad Tashengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Blues Gang dengan tajuk lagunya Hey Kawan. Apa khabar semua sekarang? Kita ambil kesempatan untuk hubungi kawan-kawan kita hari ini. Mungkin dah lama tak telefon, tak ada masa kan? Dalam grup kawan-kawan, grup sekolah tu pun dah senyap dah tu. Boleh mungkin hari ini kita mulakan hantanya. Apa khabar semua? Sihat ke? Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Julai 2026 ni kita sambut, okey? Dan hari ini juga dalam Sembang Tusan kita kami bawakan untuk anda. Kawan anda mesti ada trademark. Apa trademark kawan anda? Jom kongsikan bersama dengan kami. Syahir dari Petaling Jaya, ada seorang sahabat yang kami panggil VAR. Macam FIFA . Sebab apa je cerita yang kami sampaikan, kami pernah cerita, dia akan semak balik tarikh, masa, lokasi, semua dia akan pastikan betul dulu. Contohnya hari tu kan aku cerita yang kawan kawan aku tu accident tu kan. Oh, yang kawan kau tu adalah dia cerita tu hari waktu kita lepak dekat bawah pokok waktu tu kau order teh ais yang kau makan chicken chop tu. Dia ingat detail-detail tu. Memang ada kawan yang ingatan dia tu kuat sikit berbanding kawan-kawan yang lain lah. Mungkin dia kurang stres kot.
1: Tapi mungkin dia memang dia rajin.
0: Memang dia rajin dia, tulis ke kan?
1: Catat memori kan?
0: Dia memang jadi PA boss. Minit mesyuarat. Okey. Ada Syazah Kuala Selangor. Kawan saya kalau nampak kucing terus berhenti. Tak kira lah tengah jalan ke, tengah hujan ke, sampai kami dah tahu kalau nak cepat jangan lalu kawasan banyak kucing. Kejap lagi mesti dia akan menyantuni. Dia ni seakan-akan YB kucing dah. Syazah kawan dia. Okey, terima kasih Syazah. Siapa lagi?
1: Okey. Daniel dari Sepang katanya kawan saya memang terkenal sebab suka ambil gambar candid.
0: Okey.
1: Dulu selalu marah dia. Mm-mm. Tapi sekarang gambar-gambar tu jadi kenangan paling berharga.
0: Oh,
1: ambil gambar candid lah.
0: Yelah, miss, ada juga. Saya pun tak ada kawan-kawan yang kau ni tangkap gambar aku tak sedia lagi. Aku nak senyum dulu. Ni tudung ni tak betul. Tapi kan macam saya, personal, saya akan suka gambar candid yang baru nampak situasi tu, baru gambar tu hidup kan.
1: Real.
0: Baru real. Ini tengah naik water rafting contohnya. Takkan nak senyum-senyum. Mesti water rafting muka kena kabut kan. Macam itulah. Okay, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Nyanyian daripada kumpulan Chris Patih, Kawan Selangor FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: dah sampai dah rumah ni. Ini rumah ke reban ayam?
1: Okey, selain daripada lagu itu menceritakan tentang tiga sahabat itu, kita juga nak mempromosikan sesi uji bakat Bintang P. Ramli tahun 2026 bagi Zon Tengah akan berlangsung pada hari Ahad ini, 2 Ogos 2026, bermula 9 pagi hingga jam 5 petang. Akan berlangsung di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia yang berusia 18 hingga 60 tahun. Jangan lupa bawa salinan MyCard, gambar berukuran 5A serta minus 1 lagu pilihan anda mengikut syarat penyertaan. Dah nama pun pergi uji bakat Bintang P. Ramli, lagu-lagu Tan Sri P. Ramli lah. Jangan bawa lagu Johnny Boy pula. Okey, itu super sedikit perkongsian yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Kita kembali semula sempena Hari Persahabatan Sedunia ini dalam Sembang Tu Sen.
2: Sembang Tu Sen.
1: Okey, trademark kawan yang sampai sekarang anda akan teringat. Kawan saya ni trademark dia peace, 5 minit lagi sampai katanya. Masalahnya ayat tu dia guna untuk semua keadaan. Dari zaman sekolah membawalah sampai ke anak dua orang ni. Pernah kami tunggu dia dekat kedai makan hampir sejam. Setiap 10 minit kami tanya, dah sampai ke belum? Dia jawab 5 minit lagi bro. 5 minit gua janji memang gua sampai punya. Rupa-rupanya masa tu dia baru lepas mandi. Saya rasa macam dekat sangat cerita ni dengan saya.
3: Dia pesen ni lah, on the way.
1: OTW rupanya. Oh, terlupa weh. Okay, Siti dari Kelang, saya ada seorang kawan yang terkenal sebab kuat selfie. Kalau pergi kenduri, gambar dia lebih banyak daripada pengantin. Pernah sekali kami pergi bercuti, balik rumah tengok galeri telefon, ada 300 gambar yang sama. Daripada 300 tu, 250 gambar muka dia je. Yang lain tu 50 tu barulah yang ada kawan-kawan sikit seorang. Tu dia perkongsian daripada Amir dan juga Siti dari Kelang dan juga Shah Alam. Terima kasih orang Kelang dan orang Shah Alam ni.
3: Ni ada lagi orang Kelang ni, Kavita katanya, kawan saya terkenal sebab suka bagi nama gelaran yang kelakar kepada semua orang. Sampai sekarang bila sebut nama gelaran tu terus ingat sama sekolah.
1: Okey.
3: Dia bagi nama gelaran ni.
1: Apa ni kalau orang panggil, kalau rambut ni Trojan, suka membuat rambut pacak kan, Trojan, spiky. Kalau yang suka meriah-meriah ni panggil kabut. Pun ada juga. Ni memang suka tukar-tukar bagi nama gelaran ni. Memang ada orang-orang yang macam gitu.
3: Ada.
1: Faiz Bangi, trademark kawan saya, setiap kali nak bayar makanan dia akan tiba-tiba pakar ekonomi. Dia akan mula kira siapa makan apa, siapa tambah air, siapa ambil telur. Tapi bila tiba giliran dia bayar, terus cakap, alah, bagi sama rata je lah. Kita kan sama-sama makan. Gitu, okay. Kalau orang, time orang belanja, time bayar sendiri-sendiri, bukan main . Lepas tu dia tu, tapi itulah sedepa sedikit juga perkongsian. Dalam kawan-kawan ni kita tak boleh perkira sangat kot. Nak-nak lagi bab makan. Bab makan ni kalau boleh macam kita boleh goreng pisang. Ada yang saya pernah jumpa orang macam tu, beli goreng pisang RM3. Kau makan berapa tadi? Nanti tolong transfer kan RM3. sebab aku makan 2 je, kau makan 8 kan. Dalam tu ada 10. Nanti transfer balik RM3. Ada juga orang yang macam tu. Okey, yang mana tak hantar lagi, kongsikan selepas ini. Nanti kami akan raikan komen-komen daripada anda. Jom kita layan dulu sebuah persahabatan di antara dua negara, Malaysia dan juga Indonesia. Sahabat selamanya, Padi dan juga Upin Ipin, Selangor FM.

tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Perindu Kuchai ke Pantai Dalam, beralih ke LDP Pelahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Samui Mentari, Jalan Majlis ke Kelana Jaya, Kelana Jaya ke SS2, Pencala ke TTDI, Taman Megah ke Kelana Jaya, juga Kelana Jaya ke Jalan Majlis. LKSA Pelahan dari Persiaran Anggrek Mukara ke Persimpangan Kota Kemuning, juga Seri Muda ke Shah Alam. Dalam pada itu, dilekas pelahan dari Kejang Selatan ke Bukit Kajang. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nyanyian daripada kumpulan The Mercies dengan tajuk lagunya Oh Kawan-Kawanku. Lagu-lagu yang bertemakan sahabat, kawan, dan sempena Hari Persahabatan Sedunia tahun 2026 ni. Kita dah berada di penghujung dah, Wan. Kita nak raikan komen-komen yang semampu boleh. Kawan saya ada bakat luar biasa, Peace. Ni Nabila dari Kajang. Dia boleh sesat walaupun guna Waze. Pernah kami nak pergi satu tempat, cuma 10 minit je perjalanan. Ya, kalau saya search, akhirnya sejam baru sampai. Yang peliknya, dia siap lalu dah tu tempat yang sama 3 kali berturut-turut.
1: Dah sampai lah patutnya.
0: Tapi tak tahulah. Itu bakat dia tersendirilah, Nabila kata. Nampak. Nabila ni yang kita perlu contohi. Walaupun benda tu agak menggugat iman kita, rasa macam nak marah aja kawan tu. Perjalanan 10 minit boleh jadi sejam, tapi dia puji kawan dia. Itu bakat dia. Jangan marah dia. Okey. Hafiz Rawang, ada seorang ada seorang kawan ni, kalau dalam grup WhatsApp memang senyap je macam tak pernah wujud. Tapi bila ada orang tulis perkataan makan, belanja, dia akan muncul dalam masa 5 saat. Kami syak dia letak notification khas untuk dua perkataan tu lah. Saya memang kenalah. Hafiz dengan belanja makan sama. Okey, okay. Siapa lagi, Wan?
1: Okey, Izati dari Puchong katanya, kawan saya memang terkenal dengan koleksi pen warna-warni. Kalau sesiapa lupa pen, mesti dia hulur tanpa berkira. Nampak remeh, tapi itu yang buat semua orang ingat dekat dia.
0: Jenis yang collector pen yang kalau notes dia tu memang warna-warni. Jadi notes dia tu mesti ada ramai orang nak pinjam. Sebab dia menarik kan. Ringkas, menarik, tulisan pula cantik. Okey. Nurul dari Petaling Jaya, kawan saya ni trademark dia pinjam barang. Pen merah pinjam, pembaris pinjam, charger pinjam. Sampai satu hari saya bergurau lah, cakap, kau nak pinjam IC aku tak? Ataupun tukar bin lah. Bin Nurul, senang lah. Tukar binti terus lah. Biar aku sponsor terus hidup kau. Nurul, apa sabar, cakap macam tu, sabar. Kan, kita ada rezeki lebih sikit, apalah salahnya kita berkongsi dengan kawan-kawan baik kita.
1: Okay, Iskandar dari Shah Alam, kawan saya ni kalau bercakap mesti selit peribahasa atau pantun. Kadang-kadang kami gelak, tapi sebenarnya banyak nasihat yang kami ingat sampai sekarang.
0: Ini saya suka ni kan. Kata-kata hari ni. Biar nampaknya tak ada tahu apa-apa, tapi ini semuanya apa-apa orang bertanya. Gitu. Okey, Rizal Lampang, kami ada seorang kawan yang setiap kali nak cerita, dia akan mulakan dengan ayat, cerita ni jangan beritahu orang lain tau. Aku bagi tahu orang lain, aku bagi tahu kau je ni. Kita jadi seram nak dengar Rizal kata. Lepas tu dia cerita dekat semua orang. Akhirnya kami dah tahu dah. Kalau dia cakap jangan bagi tahu orang lain, maksudnya satu daerah akan tahulah. Kalau dia cakap, kalau kau nak cerita, ceritalah. Maknanya satu Malaysia akan tahu cerita dia ni.
1: Kononnya engkau je yang tahu lah.
0: Dia yang nyebor kat sendiri kan. Aduhai.
1: Azri dari Kuala Langat katanya, tembak kawan saya ialah dia sentiasa bawa payung lebih. Katanya manalah tahu kalau ada orang perlukan. Sikap perhatian macam tu yang buat saya sentiasa ingat dekat dia.
0: Okey, sediakan payung sebelum hujan lah ni kan. Peribahasa. Satu lagi, dia kalau beli apa-apa, tak apalah kalau kawan tak nak pun, beli je lebih. Kok-kok dia lapar kejap lagi kan. Orang macam ni pun sangat-sangat prihatin. Jadi terima kasih kepada anda, sebabnya hari ini anda sudi berkongsi tentang kawan-kawan anda, trademark. Satu perkara yang anda boleh ingat kepada dia, mungkin juga boleh bagi inspirasi kepada kita juga. Kadang-kadang bukan hadiah mahal ataupun kenangan besar yang membuatkan kita ingat seorang sahabat tu. Tapi cukup dengan satu ayat, satu gelak ketawa atau satu perangai yang menjadi identiti mereka, dah membuatkan kita teringatkan dengan kawan-kawan. Okey? Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda.
1: Nah, kalau hari ni kita teringat pada kawan kita, mungkin inilah masa yang sesuai nak hantar satu mesej.
0: Betul.
1: Ke, buat call, panggilan ke, ataupun ucap terima kasih sebab pernah mewarnai hidupku.
0: Betul.
1: Kalau mesej kecil macam tu boleh mampu mengukir senyuman yang besar.
0: Mungkin dia pun tengah rindukan kita. Tapi biasalah kan, tambah-tambah man to man ni dia ada ego sikit kan.
1: Dia tak ngaku lah ego tu.
0: Selagi dia tak ajak lepak, takkan aku nak ajak lepak, jatuh lah ego aku kan. Tapi sebenarnya hargailah masa-masa yang ada ni. Kita tak tahu sampai bila kita ada masa untuk bersama dengan kawan-kawan kita, orang sekeliling kita. Jadi kami di Selangor FM juga ingin mengucapkan selamat Hari Persahabatan Sedunia kepada semua sahabat-sahabat pendengar kita, sahabat-sahabat yang pernah kenal kita, kawan-kawan ofis kita. Selamat Hari Sahabat Sedunia. Okey. Jadi selepas ini juga kami akan bawakan kepada anda PBT dan anda, kita akan bersama dengan YDP Sepang. Kita nak cerita tentang Sukma ni, berapa hari je lagi ni. Okey, nantikan penjelasan lanjut, perkongsian lanjutnya selepas ini dalam jam yang terakhir tugasan kami temankan anda dalam segmen Tertarik Kopi O.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018, 2019, 2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya itu menyebabkan leburai utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontijen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat Pasukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak, bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: NKVE ke Kayu Ara, Damansara Link pelan dari Kayu Ara ke Damansara Utama, dan akhir sekali Kerinci Link pelan dari Mount Kiara ke Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati dan kita tambah lagi dalam jam yang terakhir ni Awan. Salam ini rentak kita, aksi kita. Kita nak bawakan kehangatan Sukan Malaysia kali ke-22 yang akan berlangsung di sekitar negeri Selangor. Dan hari ini Alhamdulillah kita bertuah, kita bersama dengan tetamu istimewa kita yang dipertua Majlis Perbandaran Sepang, yang berusaha Dr. Ani binti Ahmad. Assalamualaikum Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat Dr. Ani, lama kita tak jumpa.
2: Alhamdulillah sihat. Terima kasih.
1: Ya, dan kita dengar sekarang ni sedang giat membuat persiapan untuk Sukan Malaysia, venue-nya, sebab kita dengar dengan PBT-PBT lain pun sibuk dengan venue, tapi di negeri di Sepang ni juga jangan kita lupa dia adalah pintu masuk untuk tiga kontijen kita, iaitu Sabah dan Sarawak. Mungkin ada juga kontijen-kontijen dari negeri lain yang menggunakan pengangkutan awal ni kan, untuk sampai ke Sepang, sebab kita tahu Sepang ada KLIA. Siapa nak masuk Selangor jumpa Sepang dululah. Ini kat Ayong dia. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut lah, Doktor, mungkin kita tengok sekarang ni, kalau saya check di website Sukma Selangor, dia ada tulis 15 hari 14 jam 42 minit sahaja lagi berbaki masa. Tapi sebenarnya kita Sukan Malaysia ni sebenar-benarnya bermula bila? Mungkin Doktor boleh jawab.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Selangor FM yang kita sayangi ya.
1: Juga penonton doktor. Ada penonton di Facebook, di TikTok pun.
2: Terima kasihlah kepada Selangor FM yang menjemput kita pada pagi ini ya. Saya bercakap bagi pihak Majlis Perbandaran Sepang ya, sebenarnya sebagai jawatankuasa fasiliti persiapan kemudahan venue sukan ya, yang bagi kita penganjuran Sukma lah yang menjemput ke-22 di negeri Selangor ya. Jadi saya memang ini adalah merupakan julung-julung kalinya penganjuran Sukan Sukma di negeri Selangor setelah beberapa tahun tidak diadakan ya.
1: 28 tahun penantian lepas, kali terakhir adalah ketiga, pada tahun 1998. Dr. Ani sendiri pengalaman dalam Sukan Malaysia ni?
2: 1998 tu kalau boleh saya ceritakan, saya masih lagi di universiti.
1: Jadi kontijen ke? Dah dalam acara apa?
2: Tadi pun saya bercerita juga dengan punya pasukan tadi daripada tim saya dalam Sepang tadi. Kita kata kita ni bukanlah orang yang aktif sangat dalam sukan. Sebab kalau mereka yang aktif dalam sukan ni, mereka akan masuk dalam pertandingan-pertandingan di peringkat daerah dan sebagainya kan. Kita hanya di peringkat sekolah sajalah. Jadi pengajaran Sukan Sukma kali ini memang sangat bererti lah kepada penduduk negeri Selangor khasnya ya. Kerana setelah lama kita tunggu. Dan yang kali ini kali ke-22 ya. Dan kita sebagai tuan rumah, of course lah kita akan memberikan yang terbaik lah bagi kita menyantuni ketibaan-ketibaan kontijen-kontijen daripada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga termasuk di Brunei lah. Dan tadi seperti mana yang saya katakan tadi ya, sebagai tuan rumah yang akan menyambut mereka di KLIA misalnya sudah sentulah pelbagai persiapan pun telah dilaksanakan di peringkat Sekretariat MSN lah. Dan kami juga memantulah dari segi penjagaan-penjagaan yang berkaitan dengan persiapan-persiapan dengan menyediakan banting, banner sebagai menyambut ketibaan supaya mereka rasa selesa. Mereka telah pun disantuni lebih awal lah di KLIA dan sebagainya.
1: So maknanya kalau kita pergi ke daerah Sepang sekarang ini, dah mula ada kita rasa vibe Sukan Malaysia tu lah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, dari infra pula Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan apa kemudahan sukan yang mungkin telah pun dalam sekarang ni, dah dalam fasa yang ketiga, dah touch up dah ni. Bukanlah kata baru nak mulakan projek ni, saya rasa dah mula dah di fasa akhir sebelum kejohanan berlangsung pada 2 minggu akan datang lagi. Mungkin Doktor boleh kongsikan apa kemudahan yang telah di baik pulih yang di naik taraf?
2: Okey, sebab saya sebagaimana yang saya nyatakan tadi, saya adalah sebagai di bawah jawatankuasa fasiliti persiapan kemudahan venue sukan. Jadi untuk kali ini penganjuran sukan yang melibatkan dalam kawasan Sepang, kita ada 6 sukan utamalah, tetapi 5 tu memang terlibat dalam kawasan Sepang. Venue-venue yang terlibat mungkin yang boleh saya kongsikan adalah seperti di Stadium Bandar Baru Sarat Tinggi, yang akan berlangsung acara bola sepak pada 11 hingga 23 Ogos, iaitu bagi acara bola sepak kumpulan B yang akan melibatkan kontinjen daripada Pahang, Negeri Sembilan dan juga Johor. Dan juga kita ada acara olahraga yang akan berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia, berlangsung insyaAllah pada tarikh 16 hingga 20 Ogos, dan yang ketiganya kita ada acara untuk pencak silat yang akan berlangsung daripada 14 hingga 19 Ogos 2026 di Dewan Seri Sarjana Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Dan yang keempat, kita ada acara memanah insyaAllah yang akan berlangsung di Stadium Institut Penilaian Negara ISPEN yang akan berlangsung pada 17 hingga 22 Ogos 2026. Dan kita ada dua acara berbasikal sebenarnya, iaitu berbasikal lebuh raya, yang ini akan berlangsung di Bagan Lalang insyaAllah pada 16 hingga 19 Ogos 2026. Dan satu lagi, kita ada acara berbasikal track. Yang ini kita adakan di luar kawasan Sepang lah, sebab kita tidak ada fasiliti itu untuk basikal track. Yang ini kita akan berlangsung di Velodrome Nasional Malaysia Nilai, iaitu pada 16 hingga 19 Ogos 2026.
1: Nampak.
2: Jadi, sebagaimana yang saya maklumkan awal tadi, jadi kita memang Majlis Pemuda Sepang adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa persiapan di venue-venue ini berada dalam keadaan yang lancar, disusun ke dan sebagainya. Dan kalau boleh saya maklumkan, tahap kesiapsiagaan kita sudah hampir 90%. Untuk dalam kata ni last-last nak make up nak cap aja, so dari segi
1: nak tambah foundation sikit, buat shading
2: nak bagi nampak orang kata glowing lah sikit. Yang lain-lain tu semua dah bagus lah. Jadi sebenarnya apa fokus utama kita lah bila kita kata kita terlibat dalam penyediaan kemudahan infrastruktur ini? Jadi memang kita membantu dari segi memberikan menyiapkan kemudahan-kemudahan asas, seperti kalau katakan acara-acara yang berkaitan dengan sukan bola sepak tu, kita siapkan padangnya tu, kita tanam rumput yang sesuai, kita pastikan toiletnya dalam keadaan bersih, jalan masuknya dalam keadaan cantik, jalan-jalan ke arah stadium itu berada dalam keadaan, bila kita tengok kiri dan kanan tu maknanya cantik lah, sepak itu bersih dan sebagainya. Begitu juga dari segi sistem-sistem pencahayaan, di stadium, laluan-laluan pejalan kaki, parking yang mencukupi, serta juga kemudahan-kemudahan lain untuk parking-parking, kemudahan orang kurang upaya dan sebagainya. Jadi ini semua memang kita buat secara bekerjasama lah dengan pihak-pihak yang terlibat, contohnya dengan ISPEN tadi, dengan UNITEN dan sebagainya, termasuklah dengan mengadakan mesyuarat-mesyuarat penyelarasan, memaklumkan tentang apa yang akan berlaku supaya mereka lebih bersedia lah untuk menerima kehadiran lebih kurang untuk satu-satu venue itu lebih kurang dalam 200 hingga 300 orang.
1: Orang
2: sepanjang
1: itu peserta. Belum masuk
2: belum lagi
1: yang datang penyokong
2: sorak Jadi kita memang sebenarnya sangat-sangat teruja, sebab ini adalah penganjuran sukan yang julung-julung kali diadakan di Negeri Selangor, jadi kita sangat-sangat menyantuni apa yang dinyatakan hasrat daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri, supaya kita menyambut mereka, mendatangkan perasaan supaya mereka seronok berada di Negeri Selangor, dan pada masa yang sama mereka bertanding untuk memenangi pingat-pingat ataupun acara-acara yang mereka pernah dekat itu, supaya mereka bawa balik pingat, emas dan sebagainya sebanyak mungkin. Dan of course lah, untuk Negeri Selangor, kita mengharapkan kita akan dapat banyak pingat.
1: Amin.
2: Boleh menang untuk pertandingan secara keseluruhan.
1: Kalau untuk Sukma Sarawak, kita road to 61. Untuk tuan rumah takkanlah.
2: Takkan 61 aja
1: kan. Dan kalau kita tengok di Sepang juga, prospek-prospek emas pun banyak dekat situ. Berbasikal lebuh raya, berbasikal track pun banyak juga. Dan kita tengok antara lokasi-lokasinya agak jauh-jauh ni, doktor. Stadium Bandar Baru Sarat Tinggi, Stadium UPM, UNITEN, tu ISPEN, Bagan Lalang. Bagan Lalang tu di sekitar lah sebab berbasikal kan. Kemudian sampai
2: Nilai.
1: Sampai ke border sebelah pun dah masuk dah. Itu juga bawah tanggungjawab Majlis Pembandaran Sepang. Mungkin selepas ini kita nak dengar lah kan, perkongsian YDP sendiri. Apa cabaran sebenarnya kalau kita, selain daripada jarak?

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selain kita beri sorakan ataupun sokongan kepada atlet-atlet negeri Selangor, jangan pernah kita lupa atlet-atlet negara Malaysia yang sedang berjuang dalam Sukan Commonwealth Glasgow 2026 masih lagi berlangsung. Anda boleh ikuti di Sukan Plus, di RTM Klik. Itulah kita nak bagi tahu juga kepada pendengar. Kita ni buat sukan ni, doktor, tahun ni dengan FIFA World Cup-nya. Habis World Cup pergi Commonwealth pula. Lepas habis Commonwealth, pergi Sukma Selangor pula. Kalau tak kurus lagi, tak tahulah. Asyik duk cerita.

0: Tukar. Ini kan. Okey. Okey doktor, kita nak kita masih lagi bersama dengan Yang di-Pertua Majlis Pembandaran Sepang. Anda boleh menonton di live TikTok, di Facebook rasmi Selangor FM sendiri. Kita nak tahulah dalam persediaan venue yang doktor dah jelaskan di awal tadi, mungkin ada cabaran yang mungkin orang luar ni tak tahu. Kita ni netizen nak tahu benda tu dah siap je. Tapi kita nak dengar lah cabaran yang telah dihadapi, yang telah diatasi oleh pihak MPSP sendiri. Silakan.
1: Okay. Sebenarnya kita telah pun membuat persiapan ya, seawal bulan Januari lagi lah.
0: Wow.
1: Ya, dengan melibatkan, bila kita dah dapat arahan daripada pihak kerajaan negeri dan sebagainya, kita telah bersedialah untuk menerima arahan tersebut. Dan memang kita pun, niat kita lah untuk memberikan yang terbaik lah. Okay. Ya, untuk menjaga nama baik, imej negeri Selangor dan sebagainya. Ya. Jadi cabaran utama yang saya rasa yang betul-betul memberikan orang kata cabaran kepada kita lah ya, di peringkat Majlis Pembangunan Sepak adalah untuk memastikan ya, di semua lokasi-lokasi berkenaan itu segala persiapan dapat disiapkan dalam ataupun mengikut jadual yang ditetapkan ya. Contohnya macam di Sepang ini, kalau dibandingkan dengan 12 CPT yang lain, kebanyakan venue itu berada dalam majlis, kawasan Majlis Pembangunan Sepang ya. Of course cabaran utama jugalah kita juga bertujuan ataupun berusaha untuk memastikan penerasan dengan semua agensi-agensi yang terlibat tu. Dia banyak-banyak agensi lah, Jabat Tanahnya lah, Unit 10-nya lah, ya, bukan bawah kawalan kita kan, dengan orang luar misalnya kita
0: mereka pun ada jadual mereka juga kan.
1: Mereka juga ada dia punya priority dan sebagainya. Jadi kita terpaksa panggil beberapa mesyuarat, mesyuarat-mesyuarat berkala ya. Bukan itu saja, bukan dari segi persiapan tempat, mengikut jadual yang telah yang patut disiapkan, ikut jadual-jadual yang telah kita persetujui. Dan selain itu juga dari aspek-aspek pengurusan trafik, ya, aspek-aspek keselamatan, ya, aspek-aspek kebersihan dan kesihatan pengunjung lah. Dan of course bila bercakap dari segi penjelasan daripada aspek pengurusan trafik itu, kita juga mendapat kerjasama yang baik lah ya, daripada Polis Diraja Malaysia, di mana mereka juga lah mempunyai fungsi yang sangat besar lah untuk memastikan ya, segala laluan-laluan yang akan dilalui oleh kontinjen-kontinjen berkenaan.
0: Sebab semua tu kawasan-kawasan jam tu.
1: Yes. Untuk sampai di venue-venue yang berkaitan. Untuk pastikan kontinjen-kontinjen akan bertanding itu sampai sebelum waktu mereka bertanding lah. So, jadi sebenarnya kita pun ada kita punya puakkuasa. Jadi puakkuasa kita bekerjasama dengan puakkuasa, dengan pejabat tanah dan daerah, dan juga dengan polis lah. Jadi kita sama-sama membantu untuk memastikan kelancaran dari segi pengurusan pengangkutan dan sebagainya, pergerakan jalan masuk, jalan keluar dan sebagainya.
0: Baik, doktor. Pandangan doktor sendiri. Ini kita nak dapatkan view daripada doktor sendiri. Penganjuran SUKMA kali ke-22 2026 ni, doktor rasa apa impak yang akan masyarakat di sekitar Sepang, lebih-lebih lagi daripada segmen ekonomi, peniaga kecil yang berada di sekitar Sepang sendiri, boleh dapat impak yang positif? Dari melalui apa?
1: Of course, bila kita adakan penganjuran sebesar ini yang melibatkan kehadiran kontinjen-kontinjen yang beratus-ratus hingga beribu-ribu daripada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan sebagainya, of course ini sebenarnya akan memberikan kesan yang sangat positif lah, kesan daripada spillover ekonomi lah ya. Contohnya kalau kita tahu kebanyakan rumah-rumah penginapan, homestay, hotel-hotel dan sebagainya memang akan penuh lah. Begitu juga dari aspek-aspek penyediaan makanan ya, aspek-aspek hiliran-hiliran lain lah yang tentu akan memberikan impak yang besar lah kepada ekonomi di negeri Sepang itu sendiri ya. Dan of course yang paling besar yang dapat saya rasakan adalah kepada peniaga-peniaga tempatan lah. Yang contohnya dekat venue-venue kita ni, sebenarnya kita pun ada sediakan food truck. Jadi food truck-truck ini kita dapat kita panggil daripada peniaga-peniaga tempatan yang beroperasi dalam kawasan Majlis Pembangunan Sepang.
0: Dekat
1: so mereka berada di situ ya. Jadi mereka akan dapat nilai ekonomi yang bertambah lah. Cuma kita pesan kepada mereka, dengan kehadiran atlet, pegawai dan penyokong dari seluruh negara ni yang akan menyokong kontinjen-kontinjen mereka yang berada di situ, mereka kena pastikan mereka memberikan
0: servis
1: yang paling terbaiklah kerana itu yang akan menjadi bualan. Mereka akan seronok berada di dalam kawasan Sepa dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang kita berikan, perkhidmatan yang terbaik dari segi aspek kebersihan, keselamatan makanan dan sebagainya. You bayangkan berapa hari tu untuk bola aja kita ada 11 hingga 23 Ogos. Berarti masih itulah peluang mereka untuk mendapatkan lebih banyak peluang-peluang perniagaan untuk menjual produk makanan dan sebagainya.
0: Jadi sekarang ini kita nak buka ruang juga kepada peniaga tempatan. Dan kita harap mereka rebut peluang keemasan ini. Dan apa pula modus operandi yang dikuatkuasakan oleh Majlis Pembandaran Sepang? Adakah masih lagi menjemput untuk orang merebut peluang keemasan ini, ataupun untuk lesen meniaga tu telah pun ditutup ke macam mana?
1: Kita dah kena
0: dah pasti ditetapkan,
1: tak
0: kan?
1: Boleh. Kalau sekarang ni macam terlalu lewat. Jadi kita sebenarnya dah identify. Kita pun pilih food trucker yang memang orang kata telah mempunyai rekod yang sangat baik dengan
0: melepasi piawaian tu.
1: Kita kata ni this one is trusted ialah pengusaha-pengusaha food truck yang trusted dan sebagainya. Dan begitu juga kita juga telah adakan beberapa sesi dengan peniaga tempatan yang lain. Pengusaha-pengusaha hotel, restoran dan sebagainya lah, untuk mereka bersedialah untuk menyambut ketibaan mereka ni. Sebenarnya kita dah bersedia sebelum ini lagi. Bukan saja mulai tahun ini, tahun lepas pun kita bila dapat kita
0: dapat tahu je Sukma Selangor ni.
1: Kita sebenarnya dah bersedia. Kita dah memberikan maklumat-maklumat tersebut kepada pengusaha-pengusaha hotel, pihak-pihak yang berkaitan dengan pelancongan dan sebagainya. In fact, sampai menyediakan di manakah lokasi-lokasi yang mereka boleh dapat tempat-tempat untuk mereka menginap dan sebagainya.
0: Baik, Doktor. Satu, ini antara soalan yang agak best juga, Doktor. Cerita tentang legasi ataupun role model yang kita nak tunjukkan penganjuran di negeri Selangor tahun 2026. Mungkin tahun yang akan datang, dua tahun yang akan datang akan dianjurkan kepada negeri-negeri lain. Okay. Untuk doktor sendiri, apa yang doktor harapkan supaya boleh menjadi benchmark, boleh jadikan contoh kepada penganjur-penganjur yang akan datang?
1: Of course lah, sebab kita sebagai orang kata bertugas lah untuk memastikan venue-venue sukan itu berada pada tahap atau perpiawaian yang sepatutnya. Kita juga telah mengeluarkan kos yang agak besar lah untuk memastikan bahawa infrastruktur itu berada pada keadaan atau perpiawaian yang tinggi iaitu kemudahan-kemudahan sukan yang berkualiti. Macam kita kata di Padang, kita spend around RM350,000 Padang saja untuk BST. Ini adalah lokasi yang paling utama yang akan kita tinggalkan. Sebab saja nanti lepas saja Sukma ini, contohnya tadi Padang itu nanti akan digunakan oleh
0: komuniti
1: yang berada kat situ. Tapi pada keadaan infrastruktur yang sangat tinggilah begitu juga sebenarnya kita sangat-sangat menggalakkan sebenarnya untuk sukan ni dia tidak boleh orang kata terjadi dalam masa terdekat. Dia ada proses dia contohnya untuk bakat-bakat sukan ni telah pun dikenalpasti melalui MSSD lagi di peringkat sekolah. Mereka yang aktif tu mereka akan mewakili sekolah di peringkat majlis sukan-sukan daerah. Lepas tu mereka akan dipilih pula untuk mewakili di peringkat MSD, majlis sukan-sukan daerah dan sebagainya sebelum mereka pergi mewakili peringkat negeri. Jadi ini semua adalah satu platform yang kita sediakan kepada anak-anak yang memang ada bakat sukan misalnya, supaya mereka menjadikan sukan ini sebagai satu peluang untuk mereka sampai kepada tahap-tahap yang lebih tinggi, bukan sahaja bertanding di peringkat negeri tetapi juga sekarang ni di peringkat kebangsaan mewakili negeri di peringkat Sukma. Dan mungkin ini juga akan menjadi batu loncatan kepada mereka untuk mereka mewakili negara pula di peringkat yang lebih besar, di peringkat sukan Asia, sukan Commonwealth dan sebagainya. Jadi ini adalah legasi-legasi yang insyaAllah yang akan kita tinggalkan dengan mendapat kerjasama yang paling baik lah di peringkat negeri yang menjaga hal ehwal yang berkaitan sukan ini, iaitu YB Esko, YB Najuan lah dan juga di bawah MSN dan sebagainya.
0: Kita setuju juga sebab Padang yang telah dinaik taraf itu bukanlah digunakan hanya untuk Sukma tapi akan dirasai oleh komuniti-komuniti yang akan menggunakan venue tersebut. Kita bukan macam FIFA kan, jual Padang jadi merchandise. Kita tak buat macam tu.
2: Jual rumput
0: kan, kita tak buat macam tu. Okey, Doktor, selepas ni kita nak berikan fokus pasal larian obo. Okay. Mungkin ada yang baru tahu larian obo ni. Alamak, kita kita dah maklumkan awal-awal ada 12 venue kesemuanya. Yeah. Larian obo ni adalah objektif sebenarnya adalah untuk mempromosikan, untuk memperingatkan kita orang Selangor ni akan jadi tuan rumah untuk Sukan Malaysia kali ke-22. Untuk venue yang terakhir, kita difahamkan akan berkampung di Majlis Bandaran Sepang yang akan diadakan di Sepang International Circuit.
1: Yes. Okay.
0: Nanti kita akan sembang lebih lanjut. Terima kasih kepada yang komen di Facebook ni. Ada Firdaus Marji, ada Abang JJ Gemas, ada N. Ahmad. Steady-steady Selangor FM. Okey, kejap lagi kita akan kembali semula dalam Bandaraya dan PBT kita.

0: Itu dia nyanyian daripada Dinda Dania dengan tajuk lagunya Lari Lari. Ha, kenalah kita nak cerita tentang larian oboe ni yang bermula untuk venue yang pertama, bermula di MBSA, kemudiannya kita lari sampai ke Majlis Bandaraya Bandaraya di Raja Klang. Kemudian kita akan Majlis Bandara Perbandaran Kuala Selangor, lari pula sampai Majlis Daerah Sabak Bernam. Lepas tu Hulu Selangor, Selayang, Ampang Jaya, Kajang. Dari Kajang bawa lah Subang Jaya. Dari Subang Jaya akan pergi ke Petaling Jaya. Dari Petaling Jaya akan pergi ke hujung minggu ini di Kuala Langat. Dari Kuala Langat kita akan lari. Penghujungnya adalah di Sepang. Okey, kita pun sedia maklum ini adalah majlis penutup larian oboe sempena Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026. Apa istimewa yang Majlis Pembendaharaan Sepang akan bawakan ni?
1: Okey, sudah pastilah sebab ini adalah larian oboe yang terakhirlah yang akan disambut oleh Majlis Pembendaharaan Sepang sebelum diserahkan semula oboe itu kepada Sekretariat Sukma lah. Jadi of course yang lebih istimewanya berkaitan dengan larian oboe di Sepang ini, kita akan mengadakan sekali dengan himpunan sukarelawan sebanyak 10,000 lah. Ini sebenarnya larian oboe ini juga agak istimewa kerana akan dihadiri sendiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar sendiri dan kemudian bicara lah ya, bersama dengan YB Najwan dan juga CEO Sukan Sukma lah ya. Jadi insyaAllah kita akan adakan pada 9 Haibran 8 2025, bermula dengan layar obor lebih kurang pada pukul 7.45 pagi. Dan saya difahamkan kita telah pun mendapat penyertaan setakat ini adalah sama 1,000 orang. Itu untuk yang nak lari obor lah ya. Jadi kita akan berlari lebih kurang dalam 3.8 km di Sepang International Circuit. Jadi sekarang ni pun tengah meletup kan. Bahrain Grand Prix di Sepang.
0: Itu belum kita cerita lagi tu.
1: Datang lagi sekali. Jadi of course bila ada himpunan yang beramai-ramai ini, saya sangat-sangat mengharapkan penyertaan lah daripada semua penduduk Sepang ya, untuk sama-sama memberikan sokongan ya. Dan saya rasa yang paling istimewa pada hari tersebut, Yang Maklumat Menteri Besar sendiri akan menyampaikan akan kit sukarelawan itu kepada 10,000 sukarelawan yang akan bertugas ya sebenarnya penganjuran Sukma ke-22 pada kali ini. Saya rasa AMBI akan memberikan beberapa pesanan lah ya, untuk kita sama-sama memastikan bahawa sukarelawan-sukarelawan ini akan membantulah dari segi pengurusan penganjuran sukan dan juga akan menjadi orang kata tukang sorak ya, yang akan memberikan inspirasi ya dan juga semangat ya kepada atlet-atlet kita yang akan bertanding ya. Of course mungkin saya boleh nyatakan bahawa kita untuk pengajaran sukan ni, kita rasa dua acara yang kita rasa kita boleh menang emas itu adalah pencak silat dan juga acara berbasikal. Allah ya, kita harapkan akan menang lah. Jadi saya mohonlah supaya mereka mereka yang berada di sekitar Sepang ya, untuk sama-sama datang memeriahkan untuk kita melihat lah, memberikan kesedaran kepada penduduk seluruh Sepang lah.
0: Ya, Sungai Pelik mana lagi tu,
1: BBST, Surat Tinggi, Sungai Pelik, Cyberjaya dan sebagainya untuk datang di Sepang pada 9.8 minggu depan untuk kita sama-sama memeriahkan lagi acara-acara yang kita akan adakan. Di samping itu juga kita ada poket-poket program lah, aktiviti contohnya ada jualan Istan Ramah, kita ada kaunter pembelian minyak masak terpakai yang boleh dibawa oleh komuniti lah, sama-sama datang bawa anak, bawa suami dan sebagainya. Kita boleh juga bawa lah apa-apa minyak misalnya untuk kita recycle semula, yang kita akan sebenarnya boleh kita bagi duit pula balik buat 5 kilogram, 1 kilogram kita jual dalam bukan 5 kilogram.
0: Lepas tu ada jualan Ihsan Rahmah tu,
1: ada jualan Ihsan Rahmah, boleh beli telur,
0: beli barang macam tu, circle macam tu
1: ada food truck, ada FLAB punya booth, begitu juga kita ada pertandingan mewarna kanak-kanak, gusi lengan, ceri dan sebagainya. Jadi semua acara-acara yang kita buat ini acara-acara biasa yang berada di mana-mana larian obor ya. Tetapi yang mungkin lebih menariknya berlaku di SIC. Sepang International Circuit je.
0: Mana yang nak riki-riki pintu mana
1: nak masuk. Nak feel-feel ya. SIC tu Marilah sama-sama betul. Datang dan memeriahkan Laila Obor yang terakhirlah yang akan kita terima obor daripada Kuala Langat nanti.
0: Betul. Bukan senang nak masuk SIC tu. Yeah. Jadi ini peluang keemasan. Mana yang nak riki-riki macam doktor cakap tadi tu, nak beli tiket ni bulan 8 baru keluar ni tak harga dia ni. Nak riki mana pintu yang nampak jelas sikit.
1: nak yang bunyi yang kuat sikit
0: eh. Nak pakai pokok sawit mana yang hidup sikit. Ini kita cerita buat pengalaman ni kan.
1: Banyak pokok kan?
0: Banyak pokok sawit keliling tu. Mana yang nak riki-riki boleh datang hujung Minggu Harapan 9 Ogos bertempat di SIC untuk larian obor. Larian penutup. Yeah. Larian obor Sukma Selangor 2026. Itu untuk larian obor penutup kita. Doktor ni kita nak satu nasihat kepada semua penduduk di sekitar Sepang untuk berikan sokongan kepada atlet Selangor sepanjang sukan Malaysia akan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos 2026. 5 lokasi di Sepang dan 1 lokasi di Nilai. Mungkin nak buka juga peluang kepada mereka untuk datang beramai-ramai. Silakan.
1: Ya. Saya mengambil kesempatan inilah ya untuk menjemput ya kepada semua pendengar Selangor FM. Betul. Ya, dan juga khususnya lah para-para penduduk di daerah Sepang ya untuk hadir di semua 6 venue yang kita adakan ya, yang telah dipersetujui untuk diadakan venue bagi sukan-sukan Sukma ini, untuk memberikan sokongan. Datanglah pada setiap hari yang telah saya nyatakan tadi untuk memberikan sokongan ya, dan juga memberikan sorakan semangat kepada atlet-atlet negeri Selangor yang akan bertanding ya, dan supaya dengan adanya semangat-semangat berkenaan ada aura yang positif dan kita akan dapat lebih banyak pingat dan sudah pastilah lebih banyak pingat emas bagi negeri Selangor.
0: InsyaAllah.
1: Untuk memastikan negeri Selangor kali ini menjadi negeri yang menjuarai keseluruhan pingat sukan Sukma Malaysia ke-22 2026 insyaAllah.
0: Jadi itulah,
1: jumpa anda di sana.
0: Jumpa nampak jumpa YDP kita, jangan lupa tegur-tegur. Ini yang jemput kita ni, okay? Sebab yalah, selain daripada kita nak mengimarahkan sukan Sukma ini, kita nak pergi tengok. Mungkin tak pernah sampai YDP Bagalala. Inilah masa dia. Tak pernah tahu ini ada
1: stadium BBST,
0: BBST yang besar kan. Tak pernah masuk UPM. Tak dapat sambung belajar UPM, tak apa,
1: boleh masuk.
0: Boleh masuk
1: acara olahraga.
0: Okay. Baik, terima kasih YDP kerana sudi bersama dengan kami di Selangor FM untuk menceritakan lebih lanjut tentang Sukma Larian Obor yang akan berlangsung tak lama saja lagi di Majlis Bandar Sepang. Kita doakan semoga apa yang direncanakan berjalan dengan lancar. Terima kasih juga tim-tim MPSP, ramai hari ni ya. Doktor bukan datang seorang tau, ramai orang kanan ni. Okay, jadi terima kasih juga kepada anda yang berikan perhatian. InsyaAllah apa perkongsian ni tak dapat semua, 1-2 tu mesti akan dekatnya. Kan? Okay? Kita berjumpa lagi doktor. InsyaAllah ini dia lagu keramat kita yang kita akan selalu dengar sepanjang Sukma Selangor 2026. Kami undurkan diri terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida, ketemankan anda seperti biasalah dalam segmen Hello Selangor. Dan untuk hari ini 30 Julai 2026, hampir nak mengakhiri bulan Julai. Okey, jadi tidak dilupakan juga, Ida nak ucapkan terima kasih buat rakan penyampai kita DJ Apis dan DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi O. Jadi 5 jam seterusnya Ida temankan anda. Jangan risau, jangan rasa kesorangan. Nanti dah belanja anda lagu yang boleh menyanyi sekali, best-best semuanya untuk anda. Ini dia, kita layan dulu lagu daripada Hazama, Peneman. Semestinya Ida sentiasa menjadi peneman anda walaupun di ruang udara kita tak nampak secara fizikal, tapi kita sentiasa ada. Kita dapat rasa.

0: tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Satu hari, satu peribahasa.
5: Apa peribahasa kita hari ini ya?
6: Niat hati hendak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai.
5: Maksudnya apa?
6: Tidak berdaya mencapai sesuatu yang dihajati.
5: Contohnya?
6: Nabil teringin hendak melancung ke serata dunia, tetapi dia tidak mempunyai wang yang banyak. Beginilah kata orang, niat hati hendak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai.
4: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
7: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
8: Irama gembira, hati jadi riang.
9: Hari ini rancak, di sini rancak, di sana mau rancak, di mana-mana rancak.
10: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Ya, jadi dah nak ingatkan kepada anda juga, okey, untuk hadir beramai-ramai untuk anda hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Tengah, okey, antara KLFM dan juga Selangor FM. Nah, jadi kalau ada bakat, boleh menyanyikan lagu-lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, anda sangatlah dialu-alukan, okey. Jadi jangan lupa untuk hadir bersama, bawa sekali minus one lagu pilihan dalam bentuk pen drive format MP3 ataupun wave WAV, okey. Penting juga anda untuk anda berpakaian gemas dan sesuai untuk persembahan. Janganlah pakai slipper je awak, pakai t-shirt lusuh, okey. Kita ni nak mempersembahkan nyanyian kita, kan, bakat kita kepada juri profesional ni. Jadi persiapkan diri anda. Terbuka untuk warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 60 tahun. Jangan lupa juga bawa salinan MyCard yang jelas dan gambar penuh berukuran 5R. Kita jumpa nanti pada hari Ahad 2 Ogos 2026 9 pagi hingga pukul 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Ini dia Khai Bahar dan juga Nabila Razali, Selagi Ku Ada.

0: Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan nak bahagia.

0: Bangor FM, pilihan tepat. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat. Diam.

Ya, itu dia daripada Harry Khalifa dan juga Baby Acha. Aku milik orang. Jadi kalau milik orang tu jangan usik lah. Kesian nanti kan. Kita cari yang lain lah. Okey. Yang milik orang tu kita jangan usik. Gitu. Okey, baiklah. Sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan dengan anda mengenai jualan Ehsan Rahmah Madani. Antara lokasi yang terlibat untuk 30 Julai 2026 ini adalah di lokasi Don Sungai Tua, dataran Bougainvillea, Kampung Sungai Kertas. Juga di Don Ijuk, Pekarangan Masjid Darul Ibadah. Di Don Kota Kemuning, Tapak Masjid Al-Bakri. Juga di Don Sungai Pelik, Medan Selera Sungai Pelik. Itu untuk sesi pagi hingga tengah hari. Bagi sesi petang pula, 3.30 petang hingga 6.30 petang. Di Don Subang, Pangsapuri Angsana Taman Subang Mewah. Juga di Don Teratai, Dewan JKP Zon 20 Sebelahan Surau As-Sofwa. Jadi anda boleh dapatkan barangan yang lebih murah dari harga pasaran. Ini dia IAG Karya. Ini antara lagu terbaru juga di Selangor FM.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu. Cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Hai, saya Sharifah Zarina.
4: Saya Zamani.
3: Terus layan.
4: Radio Malaysia Selangor FM. Bye-bye.

0: anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang dilema selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Okey, untuk Intai Dapur hari ini, kita nak kongsikan mengenai lipas. Aduhai kan, pernah tak dekat rumah anda ataupun sekarang inilah sedang mengalami situasi keluar lipas-lipas kecil. Aduh, kenapa eh? Kadang-kadang kita rasa macam dah bersih dah, kan? Dapur kita tu kita dah susun, dah kemas bersih, dah buang sampah dan sebagainya, tapi masih lagi ada keluar lipas ni. Jadi, kita nak kongsikan juga kenapa lipas suka dekat dapur lah, terutama sekali dekat kawasan dapur, kerana kelembapan yang tinggi, sisa makanan dan kabinet gelap menjadikan dapur adalah syurga buat lipas. Lipas kecil di dapur biasanya adalah spesies lipas Jerman terkenal dengan masalah di dalam laci dan juga kabinet. Okey, dan antara fakta-fakta penting juga, lipas tertarik pada air dan sisa makanan. Okey, kawasan bawah sinki dan bawah peralatan dapur ialah tempat panas utama. Suhu panas mempercepatkan pembiakan mereka. Jadi kenapa kalau dekat sinki-sinki dapur tu kan tahu-tahu je elok je dia keluar. Kan, seketul-seketul yang lipas-lipas kecil tu. Okey, kerana ada sumber air, sisa makanan dan akses ke saliran. Jadi antara laluan masuk biasa lipas ke dapur adalah lipas masih boleh masuk melalui rekahan berhampiran paip, celah kabinet dapur, ruang pintu dan tingkap, saluran pengudaraan. Okey, jadi kita dah tahulah kan kenapa lipas ni suka serang kita punya dapur. Okey, jadi antara tips ataupun rawatan lah untuk lipas-lipas kecil ni, rawatan semula jadi adalah perangkap baking soda, campur gula, daun bay dalam kabinet dan minyak pati seperti peppermint. Okey, dan untuk cara cegah lipas di dapur, simpan makanan dalam bekas tertutup. Ini paling penting lah sebenarnya kan, kena rajin sikit lah ibu-ibu kan, beli bekas-bekas yang kecil-kecil tu. Boleh simpan makanan-makanan yang ada lebih-lebihan kan. Kalau tak nak masuk dalam peti ais kan, yang kering-kering pun, itu tetap makanan. Kalau kata makanan, tetaplah lipas suka juga hadir. Jadi lap juga permukaan dapur setiap hari. Faham juga kadang-kadang kita tak memasak sangat di dapur. Tetapi rajin-rajinkanlah untuk sentiasa pastikan kabinet kita tu kekal wangi dan juga tidak terbiar. Tutup lubang saluran sinki, tutup semua rekahan dan celah, dan kosongkan tong sampah dengan kerap. Okey, ini juga fakta Ida nak kongsikan dengan anda, di mana lipas boleh hidup selama sebulan tanpa makanan tetapi hanya seminggu tanpa air. Sebab itulah mereka suka paip bocor dan sepanjang basah. Kan, kadang-kadang kita letak sabun ada air tu kan. Itulah sebabnya lipas tu masih ada. Jadi kesimpulannya, masalah lipas di dapur adalah perkara biasa dekat Malaysia ni lah, kerana cuaca Malaysia yang panas dan juga lembap. Tetapi dengan gabungan kebersihan, perangkap dan kawalan serangga, anda boleh hapuskannya secara kekal. Jadi itu dia tips untuk Intai Dapur. Semoga bermanfaat. Dan Ida akan kongsikan dengan anda dalam Intai Dapur setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 10.45 pagi. Ini dia Kelangit Pusing. Jangan pusing-pusing. Kita cuba jaga kebersihan. InsyaAllah tak ada keluar dah lipas-lipas itu. Selangor FM.

0: Dad setuju. Tak silap. Orang ni yang sama cakap panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan

0: Selangor FM di 110.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni 11:01 pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Okey, dan untuk hari ini kita ada jendela info. Okey, untuk kita mengetahui apakah pengisiannya sekarang ini, Ida nak perkenalkan kepada anda dahulu tetamu kita di Konti, iaitu yang berusaha Puan Norisah binti Hakim selaku pengarah Zon Tengah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam DJ Ida yang comel hari ini.
3: Aduh, hai. Okey, baiklah Puan.
4: Yeah.
3: Untuk hari ini, tapi sebelum tu nak ucapkan selamat datang ke Konti Selangor FM.
4: Ya,
3: yeah,
4: terima kasih.
3: Okey, walaupun ini hanyalah konti sementara Begitulah. Tapi insyaAllah semoga siaran kita berjalan lancar lah. Itu yang paling pentingnya. Baik, untuk pagi ini Puan, kita nak berkongsi. Puan sendiri akan kongsikan dengan anda semua mengenai program madani kita, iaitu PMK Kota Raja Dekati Community. Mungkin Puan ada yang tertanya-tanya lah sebenarnya program madani kita ni, ataupun dengan nama singkatannya PMK tahun 2026. Mungkin Puan boleh jelaskan objektif serta intipati utama program ini dan apakah yang boleh diperolehi oleh pengunjung apabila mereka datang ke program ini.
4: Oh, okay.
3: Itu paling penting tu.
4: InsyaAllah, okay. Terima kasih terutamanya kepada DJ Ida.
3: Aha.
4: Dan juga kepada Selangor FM terutamanya. Dan juga kepada pendengar-pendengar setia Selangor FM yang ada berjuta mendengar siaran kita, insyaAllah ya Ida.
3: InsyaAllah.
4: Hadirnya saya pada pagi ini adalah untuk menjelaskan berkaitan dengan program Madani kita. Program Madani kita ini merupakan satu inisiatif Kerajaan Madani membawa perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan rakyat. Jadi supaya rakyat dapat mengetahui dasar inisiatif kerajaan dan terus menikmati manfaat serta perkhidmatan yang disediakan. So dengan kata mudah lah Ida, objektif dia ada 3.
3: Okay.
4: Yang pertama, objektif program madani kita ni ada 3B.
3: 3B.
4: Mudah kita dengar.
3: Okay. Yeah?
4: Jadi 3B ni mudah didengar, mudah diingat oleh komuniti. Okay? Yang B yang pertama ialah bawa dekat. Yeah, di mana kerajaan madani ini membawa program perkhidmatan servis kepada rakyat secara dekat, hampiri rakyat, yeah, tanpa ada jurang dan untuk mendekati rakyat dan memberi perkhidmatan. Yang kedua, kita bawa faham dan kita bagi dengar. Bawa faham ni kerana ramai komuniti dan juga pendengar-pendengar Selangor FM, komuniti terutamanya di Kota Raja, di Taman Sentosa, di Kota Kemuning ataupun di masyarakat sekitar lah, di komuniti Shah Alam, berkaitan dengan keliru berkaitan dengan inisiatif kerajaan. Ya, jadinya banyak inisiatif kerajaan madani ini telah dimaklumkan oleh kerajaan, ya, telah dilancarkan oleh kerajaan, tetapi masih ada kekeliruan. Maka dengan program ini, dengan adanya agensi-agensi kerajaan yang membuka kaunter pada 2 Ogos 2026, iaitu pada hari Ahad ini.
3: Ahad
4: tak
3: ini?
4: Berapa lagi masa, ya? Ada berapa hari je lagi? Ada 3 hari, ya? Iaitu di Dewan MBSA, Section 28 Shah Alam. Jadinya rakyat bawa dekat, bawa faham, bawa dengar. Kerajaan mana ni datang dekat dengan rakyat. jika kerajaan jika ramai lagi rakyat yang keliru, komuniti yang keliru, masyarakat masih keliru tentang inisiatif kerajaan Madani, tentang bantuan dan tentang subsidi, maka kita akan terus memberi penerangan. Okay? Dan juga bagi dengar supaya rakyat dapat maklum balas dengan cepat, dengan tepat, dan masalah rakyat dapat diselesaikan dengan segera pada hari tersebut.
3: Oh,
4: ha, begitulah.
3: Baik, Puan, difahamkan PMK 2026 ini telah berjaya dilaksanakan sebelum ini di beberapa lokasi seperti Segamat, Port Dickson, Linggis, Sungai Petani, Tambun dan Permatang Power dengan kehadiran keseluruhan lebih 16,000 pengunjung. Jadi untuk kita nak tanya juga pandangan Puan, apakah rasional kerajaan memilih pendekatan turun padang melalui program seperti ini sebagai medium untuk mendekati rakyat?
4: Okey, terima kasih. Jadinya Ida, untuk pengetahuan Ida, Jabatan Komunikasi Komuniti merupakan rakan strategik bagi PACU, iaitu yang berada di Jabatan Perdana Menteri lah. Jadi sebagai rakan strategik, kami memilih pendekatan turun padang. Ya, turun padang ini untuk mendengar dan mendekati rakyat dalam skala kecil dan bersasar. Kita berfokus. Dan alhamdulillah, setiap program ini kita mensasarkan lebih kepada 1,500 ke 2,000 pengunjung yang terdiri daripada komuniti dari kawasan-kawasan berhampiran. Dan pada kali ini, alhamdulillah, komuniti Kota Raja sangat beruntung kerana perkhidmatan kerajaan terus hampir kita datang dekat terus ya, dengan membawa menjadi one stop center, membawa pelbagai perkhidmatan. Dan juga berkaitan dengan advokasi, penerangan percuma, semualah tentang khidmat nasihat dan juga beberapa usaha-usaha kerajaan untuk santuni masyarakat dan komuniti ni kita datang dekat. Ya, kita dengar, kita faham dan kita selesaikan segala isu-isu dan permasalahan yang selalu yang dekat di hati rakyat. InsyaAllah Kerajaan Madani akan terus membantu rakyat dengan cara program Madani kita ini. Dan alhamdulillah, bila mana program-program yang telah dilaksanakan ini, maklum balas sangat positif. Sangat positif kerana kehadirannya adalah terdiri daripada pelbagai masyarakat, pelbagai latar belakang, pelbagai usia, terutamanya ada Gen Z.
3: Dengan ini yang paling kita nak dekati.
4: Ya, betul. Gen Z, golongan Gen Z, kita ada program e-sport. Kita ada program pertandingan bola sepak. Jadi kita ada program abseiling daripada Jabatan Bomba buat program tu. Jadinya untuk warga emas pula, boleh kita cek STR. Ada kesihatan percuma dan juga nak tukar kepada helmet percuma untuk yang pakcik-pakcik makcik ya, yang mana helmet dah rosak atau semua bawa. Yang bawa, penting bawa.
3: Kita dapat yang baru.
4: Ya betul, yang baru. Jabatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor akan beri hampir 400 kepada warga emas dan juga 100 kepada kanak-kanak. Helmet kanak-kanak.
3: Kanak-kanak
4: banyak perkhidmatan dan juga banyak pemberian percuma kepada rakyat. Jadi komuniti Kota Raja, sila ambil peluang lah. Dan juga kepada pendengar-pendengar setia Selangor FM yang berada di kawasan berdekatan, sila hadir beramai-ramai, rebutlah peluang keemasan ini, InsyaAllah. Jadi anda merupakan antara 2,000 peserta yang bertuah lah nanti, InsyaAllah.
3: InsyaAllah. Yang paling penting kena datang dulu, datang awal.
4: Betul, datang awal. Begitu juga.
3: Okey, baik Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan manfaat yang diterima oleh rakyat secara langsung lah apabila PMK ni dibawakan khusus ke kawasan mereka.
4: Okey. Ida, untuk maklumat semua, pendengar setia Selangor FM dan juga komuniti Kota Raja terutamanya, program ini memberi ruang kepada rakyat untuk memahami dengan jelas inisiatif kerajaan yang disediakan pada mereka. Dia tahu kadang-kadang banyak inisiatif kerajaan beri, tetapi rakyat ni tidak tahu ke mana cara, ke mana hala, ke mana agensi, ke mana kementerian ya, yang patut mereka pergi untuk memberi bantuan kepada mereka. Apa peluang-peluang, ya, peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang nasihat ya, yang diberikan kepada komuniti, maka inilah peluangnya. Dan antaranya yang sangat seronok, Ida, ini saya seronok sangat nak ceritakan kepada semua. Jangan terlepas peluang, iaitu kita ada pertama, kita ada pagi-pagi, kita ada pertandingan mewarna. Okey, lepas tu kita ada senam aerobik. Kemudian kita ada pocket talk. Okey, semua agensi kerajaan, kementerian-kementerian ambil kesempatan untuk berucaplah untuk menerangkan, memberi penjelasan tentang dasar dan inisiatif kerajaan berkaitan dengan agensi masing-masing. Lepas tu kita ada kuis kenegaraan, pertandingan e-sport. Kemudian ada perkhidmatan banyak ya. Antara perkhidmatan yang diberikan adalah perkhidmatan sumbangan tunai rahmah. Kita ada jualan rahmah madani, jualan agro. Jualan rahmah madani alhamdulillah Ida
3: sangat mendapat sambutan.
4: Sangat mendapat sambutan. Betul. Ya, pada program-program madani kita sebelum ini yang berada di Chua, yang berada di Linggi dan sebagainya, inilah yang sangat apa disukai. Ya, yang memberi kesan yang besar, memberi impak kepada komuniti adalah program jualan rahmah madani ini. Jualan rahmah madani ini, jualan apa KPDNKK akan membawa 10,000 item atau barangan keperluan dibawa masuk.
3: Wow,
4: boleh kita beli dengan harga yang sangat murah, sangat berpatutan.
3: Okey.
4: Begitu ada jualan agro dan ada lagi dah. Sabar, banyak lagi. Nak bagi tahu banyak ni, seronok ni. Rugi kalau tak pergi dah.
3: Okey.
4: Okey, yang pertama yang berikutnya kita ada saringan kesihatan, pemeriksaan dan rawatan pergigian. Nah, mahal ya kalau kat luar dah.
3: Ya, betul,
4: kat klinik swasta.
3: Ya, betul.
4: Kita kat sini boleh buat scaling, ada rawatan pergigian.
3: Wah,
4: percuma.
3: Scaling percuma.
4: Ya, betul. Ida, cantik gigi Ida nanti ya di hari tersebut. Okey. Kemudian kita ada program Jom Exchange Al-Quran ya, yang mana ada Al-Quran yang lama ya, yang suka dibaca tu boleh kita bawa dan tukarlah di situ. Kemudian ada perkhidmatan kaunter bergerak. Bas Jabatan Pendaftaran Negara kalau nak tukar IC baru kan sekarang ni kerajaan menggalakkan untuk penukaran IC baru. Ya, boleh hadir tapi dengan syarat bawalah IC anda.
3: Bestnya.
4: Ya, okey. Kemudian banyak ada lagi Ida.
3: Ada lagi?
4: Ya. Yang paling seronok ni Ida, ada tukar minyak enjin percuma untuk 100 orang terawal sahaja. Jadi Ida datang awal ya. Jangan datang lewat. Lewat memang tak dapat. Kemudian gunting rambut percuma untuk 100 orang terawal sahaja.
3: Okay.
4: Jadi pada adik-adik yang sekolah rendah, sekolah menengah tu ya, rasa rambut tu panjang, datanglah untuk handsomekan diri, muka ala-ala Abang Fatah Amin ke, sila hadir. ya, jadi kita bagi perkhidmatan gunting rambut percuma untuk 100 orang terawal. Kemudian penukaran dan pemberian topi keledar percuma. Kemudian juga semakan wang tak dituntut. Kan sekarang ni banyak melalui digital online. Mungkin ada antara pakcik-makcik dan keluarga jiran kita tak tahu. So kita hadir di situ, kita dapat penerangan bagaimana cara kita nak buat semakan. Jadi adalah semakan wang tidak dituntut oleh Jabatan Akaunten Negara. Kemudian ada lagi. Fama akan edarkan anak pokok dan biji benih tanaman. Maka hijaukan bumi kita. Kita akan dapat anak pokok. Mana tahu dapat anak anak pokok durian Musang King ke? Ida jangan lupa datang. Dan juga kepada semualah. Dan dan juga mungkin apa terutamanya kepada golongan milenial ni, golongan boomers orang kata ya, warga emas, di mana salinan keputusan peperiksaan dulu, STP yang dulu apa, LCE apa semua tu. Jadi Kementerian Pendidikan hadir memberi perkhidmatan untuk cetakan semula salinan. Begitu juga ada jabatan petua. Ini kena hadir dan duduk dari 9 pagi hingga 6 petang sebab kita ada cabutan bertuah. Cabutan utamanya apa dah? Motosikal.
3: Manalah tahu rezeki
4: betul. Ini untuk golongan Gen Z lah. Sila hati beramai-ramai lah dah.
3: Okey, baik puan, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam jendela info.

0: Iya, itu dia. Kita bawa satu kampung ya, puannya, untuk kita hadir beramai-ramai untuk program PMK 2026 ini. Okey, baik puan. Kita nak tahu jugalah puan kenapa mengapa pendekatan kerajaan turun padang dan bertemu rakyat secara langsung dilihat lebih berkesan berbanding penyampaian melalui hebahan biasa je puan?
1: Ya Ida, sebenarnya pendekatan yang digunakan pada program Madani kita ni, bila kita buat secara hebahan Ida, dia hanya one way communication saja. Komunikasi betul? Satu hala ya. Contohlah Ida, bila poster ataupun hebahan tu kita letakkan dalam grup WhatsApp, cuma di repost, dia tidak tahu apa bendanya, betul tak? Hebahan tu tidak tidak sampai di hati rakyat. Tetapi apabila turun padang tu Ida, dia mulalah dari mata turun ke hati.
0: Begitu.
1: Jadi bagaimana kerajaan Madani ni sangatlah mempunyai ihsan dan rahmahnya di situ, maka ia akan turun padang. Kita kami akan turun padang pada 2 hari bulan Ogos ini. Sekali lagi saya ingatkan, 2 hari bulan Ogos, hari Ahad ini, di Dewan MBSA Seksyen 28 Shah Alam, dari jam 9 pagi hingga jam 6 petang. Turun padang ini Ida, sebab kita boleh berkomunikasi dua hala, di mana community dapat berinteraksi terus dengan wakil-wakil agensi kerajaan bagi maklum balas, dan insya-Allah jawapan akan diberikan terus. Kiranya settle masalah waktu tu juga. Ya, mudah di ini kan, jadinya motor kita mudah, cepat dan berdepan, secara berdepan. Jadi komunikasi dua hala ini amat penting. Jadinya that's why program ni kita bawa segala khidmat masyarakat, segala servis kerajaan ni kita turun. Kita tidak menunggu. Kerajaan Madani tidak menunggu di Putrajaya, tidak menunggu di Shah Alam supaya rakyat datang kepada kerajaan. Tidak. Tetapi kerajaan sendiri turun mendengar denyut nadi rakyat. Kan sentuhan tu Ida sampai ke hati. Jadi inilah tuduhannya program Madani kita ni. Tetapi program ini tidak akan bermakna jika tuan-tuan perempuan tidak datang. Ya, dan saling mempersoalkan, apalah program ni apa semua. Datang Ida. Datang, tengok sendiri, nampak berkesan ke tidak, ya? Apa impak yang pada diri Ida sendiri? Oh, alhamdulillah. Ida, untuk pengetahuan Ida sebelum-sebelum ni, untuk program Madani kita, alhamdulillah, respon yang sangat positif. Yang di mana yang telah berlangsung sebelum ini, katakan mesra, mudah dan sangat cepat. Perkhidmatan kerajaan yang diberikan. Mesra maksudnya, kalau tak faham, kita bagi sampai faham. Jangan risau, kita tidak akan jangan takut. Hadir di, kita banyak rerurai, kita banyak kaunter yang dibuka. Kaunter semakan, kaunter penerangan, kaunter pameran. Jadinya hadir. Bila hadir, nampak. Bila nampak, dekat di hati. Maksudnya dari dari mata turun ke hati, insyaAllah Ida. Begitulah caranya.
0: Okey puan, mungkin puan boleh kongsikan lagi antara kejayaan serta maklum balas yang diterima hasil penganjuran program Madani kita di lokasi-lokasi sebelum ini.
1: Okey, alhamdulillah Ida, untuk makluman Ida dan juga semua pendengar setia Selangor FM, terutamanya untuk komuniti Kota Raja ini, insyaAllah program yang akan dilaksanakan pada hari Ahad ini, ia menjadi satu one stop center, ya, menjadi satu platform memudahkan perhubungan antara kerajaan dan rakyat, mengukuhkan kepercayaan antara rakyat dan juga komuniti, komuniti dan juga kerajaan Madani lah, di mana perkhidmatan kerajaan mudah diakses, dan sangat mesra rakyat lah kiranya kita punya program ni, dan juga jimat masa Ida, itu yang penting. Kan, jadi tak payah lagi nak pergi ke Putrajaya, pergi ke Shah Alam untuk membuat untuk dapatkan perkhidmatan, tetapi kita datang. Jadi itu yang antara hasil maklum balas positif.
0: Okay.
1: Dia seronoklah mendapat banyak lagi juga masakan bahawa ini membuka rezeki, membuka peluang kepada peniaga-peniaga jugalah. Kepada peniaga-peniaga sewaktu program-program ini dilaksanakan. Yang penting inisiatif-inisiatif tu mereka faham. Alhamdulillah 80% sangat faham bila apa berkaitan apa yang mereka patut dapat. Ya, setelah kerajaan lancarkan inisiatif-inisiatif kerajaan madani lah.
0: Itu dah. Okey, baik puan. Sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita kan, untuk penutup, apakah kita nak dengarkan pesanan daripada puan lah kepada orang ramai, khususnya penduduk di kawasan yang bakal menjadi lokasi PMK, dan mengapa mereka tidak seharusnya melepaskan peluang untuk hadir ke program ini?
1: Okey, dah, terima kasih banyak-banyak Ida. Dan saya harapan kami Jabatan Komunikasi Komuniti yang merupakan rakan strategik daripada PACU, Jabatan Perdana Menteri ini, harapan kami amatlah besar supaya pendengar-pendengar Selangor FM, komuniti Madan, komuniti di Kota Raja, dan juga komuniti-komuniti di kawasan berhampiran, supaya dapat hadir bersama beramai-ramai, dan pastikan tiga perkara Ida. Okey. Rebut peluang.
0: Okey.
1: Yang pertama, bawa tiga benda perlu dibawa Ida sebelum saya terlupa. Bawa IC Ida.
0: Bawa IC.
1: Bawa IC. Jadi apa-apa perkhidmatan memerlukan IC. Ya, sebab kita nak fokus dan tersasar Ida. Dan kemudian bawa beg.
0: Bawa beg.
1: Ya, bawa troli. Banyak ya kita punya perkhidmatan.
0: Yang itu betul. Nanti yang nak shopping dekat tu.
1: Jualan ramah. Jualan agro madani. Harga durian. Harga rambutan. Oh, kan musim-musim buah-buahan. Dapat dengan harga yang murah. Yang ketiga, jom ramai-ramai hebohkan program madani kita. Ajak. Ajak kawan-kawan. Ajak jiran tetangga. Ajak keluarga. Ajak adik-beradik. Ajaklah semua yang supaya hadir pada program madani kita. Jangan lupa kepada pendengar semua, tarikhnya pada 2 Ogos 2026, hari Ahad. Di mana lokasinya adalah di Dewan MBSA, iaitu kita panggil Dewan Kenanga, dia panggil di situ, Seksyen 28 Shah Alam, dari 9 pagi hingga 6 petang. Jadi dia kan lebih kurang berkonsepkan mini carnival, Ida, untuk keluarga yang ceria. Kalau rasa tidak ada apa-apa yang nak buat pada hari Ahad tersebut, hadir beramai-ramai, dan kita boleh grab, kita ambil peluang ya. Banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kerajaan madani. InsyaAllah kita akan jumpa di sana Ida. Jangan lupa.
0: Okey,
1: terima kasih banyak-banyak kepada Selangor FM.
0: Ya, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berusaha Puan Norisa binti Hakim selaku pengarah Zon Tengah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM. Jadi jangan lupa ya untuk hadir beramai-ramai bagi program madani kita Kota Raja dekati komuniti. Okey, terima kasih Puan. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampaklah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Polis entry, one to jaga. Huh?

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Itu dia baru saja berlalu daripada Zabarjad Karam. Okey, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda. Ini kisah mengenai pelakon Fatah Amin dan juga Fazura, kan. Kenapa baru-baru ni tular jugalah, kan. Di mana satu video telah dimuat naik. Di mana Fatah Amin dan juga Fazura membawa Fatima, okay, anak mereka, untuk ke satu program. Jadi ramai jugalah yang memberikan komen, dan ada juga yang sibuk-sibuk juga mengatur hidup mereka, kan. Dan di mana Fazura, okay, minta semua pihak berhenti campur tangan dan pilih co-parenting dengan Fatah Amin. Di mana co-parenting Fazura dan Fatah Amin menjadi tumpuan apabila kedua-duanya memilih untuk mengutamakan kebajikan anak mereka, Nur Fatima Aisyah, selepas tidak lagi bergelar pasangan. Dan dalam satu siaran langsung di TikTok, Fazura menyuruh orang ramai agar menghormati ruang mereka dan tidak mencampuri usaha untuk membesarkan Fatima dalam suasana harmoni. Dan menurut Fazura, keutamaan mereka kini adalah memastikan kebahagiaan serta kesejahteraan anak mereka tanpa sebarang campur tangan daripada pihak luar. Dan kata Fazura, dengan rendah hati saya nak nasihat dan beri pesanan kepada semua peminat supaya kekal tenang. Semoga kita semua istiqamah dan muhasabah diri. Jika ada provokasi, cacian, hinaan ataupun fitnah yang dilemparkan oleh individu tertentu, sama ada daripada haters ataupun peminat individu berkenaan, harap kita semua dapat bertahan. Apapun, utamakan keharmonian dan utamakan Fatima. Okey, dan Fazura turut menjelaskan bahawa dia dan Fatah akan meneruskan hubungan sebagai ibu bapa bersama ataupun co-parenting demi memberikan yang terbaik buat Fatima. Jelasnya, walaupun mereka tidak lagi bergelar pasangan, tanggungjawab sebagai ibu dan bapa tetap menjadi keutamaan. Okey, dan Fazura juga turut berharap peminat kedua-dua pihak dapat menerima keadaan semasa dan terus mendoakan yang terbaik buat mereka, khususnya Fatima yang menjadi keutamaan dalam kehidupan mereka selepas ini. Okey, kita lihat dan doakan sahajalah, kan. Tak perlu nak masuk campur urusan rumah tangga ataupun apa saja usaha yang dilakukan oleh seseorang itu. Kalau kita sendiri pun tak suka kalau orang masuk campur urusan kita, kan. Sama je lah, jangan jadi cyberbully juga. Walaupun di media sosial itu anda bebas untuk mengeluarkan barang kata-kata ataupun nak menulis, tapi berfikirlah dahulu sebelum anda nak meninggalkan sebarang komen. Adakah ia mengguris perasaan seseorang ataupun memberikan orang kata refleksi yang negatif? Pastinya kita tak nak perkara itu. Kita jadi orang yang baik-baik dan kita berkongsi perkara yang baik juga. Kalau tak ada, kalau tiada benda yang baik untuk diperkatakan, lebih baik kita diam je. Nak baca-baca je lah, eh. Kalau tak suka, scroll laju-laju. Tak payah layan terus media sosial ni. Okey, baiklah. Kita nak belanja dalam lagu Hindustan. Okey, dipetik daripada filem Hum Tam Hari Hand Senam. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: korang yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat. Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda

Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini 11:50 pagi. Untuk makluman anda, hari ini kita tak ada pilama. Ida minta maaf sangat-sangat sebab hari ini kita nak beri laluan untuk slot jendela info. Okey. Selepas ini tadi kita dah selesaikan pada pukul 11 hingga 11:30 pagi, dan sebentar lagi tepat pukul 12:30 hari kita ada lagi tetamu. Sebentar lagi Ida kongsikan dengan anda pengisiannya. Okey. Jadi maaf sangat-sangat, esok kita sambung balik pilama, okey? Jom kita layan dulu lagu ini, Selangor FM Radio nombor

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat member ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Seperti yang Ida wawarkan kepada anda, kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Dan sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita yang sudah pun berada di konti ketika ini, iaitu Puan Fairoh Jibanu binti Zainal Abidin selaku pengarah bahagian Kesepaduan Sosial dan Integrasi Nasional. Selamat datang Puan.
2: Selamat datang, terima kasih.
1: Okey, baik Puan. Untuk tengah hari ini, kita dah masuk tengah hari. Okey, baik. Mengenai pertandingan pidato rukun negara Piala TYT 2026. Okey, jadi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit apakah objektif utama pertandingan ini dan mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui penganjurannya.
2: Okey, terlebih dahulu terima kasih kerana bagi ruangan ya, platform untuk sama-sama kita berkongsi sedikit berkaitan dengan pertandingan pidato rukun negara Piala TYT Melaka ya. Okey, jadi untuk makluman semua, sebenarnya program ni adalah kerjasama ya antara Institut Tun Perak, iaitu daripada Kerajaan Negeri Melaka dan juga bersama dengan Kementerian Perpaduan Negara lah. Jadi melalui Jabatan Perpaduan Negara, kita bekerjasama untuk mendapatkan penyertaan lah untuk program ni. Jadi dah namanya pun pidato rukun negara. Jadi objektif dia sudah tentulah untuk memperkukuhkan penghayatan rukun negara sebagai asas pembinaan negara bangsa yang bersatu padu, harmoni dan juga berdaya tahan. Jadi kita semua sedia maklum bahawa mesej yang hendak kita sampaikan melalui pertandingan ini adalah rukun negara ini bukan semata-mata slogan ataupun dokumen sejarah lah yang seperti mana kita semua sedia maklum sekadar hafal, tetapi ia adalah satu bentuk panduan hidup yang perlu peserta-peserta yang mengikuti ini tahu, hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi itu adalah antara objektif utama kita, kerana melalui pertandingan ini kita mengharapkan dapat memupuk semangat patriotisme, memperkasakan jati diri masyarakat kita untuk membolehkan rakyat kita sama-sama mengamalkan elemen nilai faham, hormat dan terima, dan juga meraihkan kepelbagaian yang merupakan satu kekuatan dalam negara kita. Kita sedia maklum negara kita ni sangat meriah, kaya dengan kepelbagaian etnik, agama dan budaya. Jadi melalui pidato ini kita mengharapkan peserta-peserta akan terus menghayati nilai-nilai yang ada dalam rukun negara tersebut untuk diadaptasikan dalam kehidupan seharian. Itu antara perkara-perkara yang hendak kita terapkanlah melalui pertandingan pidato rukun negara ini.
1: Okey, baik Puan. Pertandingan pidato rukun negara Piala TYT yang di Pertuan Negeri Melaka kini memasuki penganjuran untuk tahun 2026. Untuk pandangan Puan lah, mengapakah pertandingan seperti ini masih lagi relevan dalam usaha membina semangat perpaduan dan patriotisme rakyat Malaysia?
2: Okey. Tahun ini 2026 adalah tahun ketujuh sebenarnya ya. Program ni telah mula dilaksanakan semenjak tahun 2020 sehinggalah tahun 2026, penganjuran kita yang kali ketujuh. Jadi dalam kalangan generasi muda ini, sebenarnya tujuan kita adalah untuk memastikan kita dapat mengasah kemahiran mereka, dan juga bila dia berpidato, kita dapat melahirkan generasi yang berfikiran kritis dan juga dapat memupuk nilai perpaduan dan juga patriotisme dalam kalangan generasi kita lah. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya keistimewaan dia pertandingan pidato ini juga terselah kerana dia membawa nama rasmi Ketua Negeri Melaka, iaitu Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka. Jadi dia sekaligus mencerminkan komitmen kita lah dalam menyemarakkan lagi semangat kenegaraan, semangat kebersamaan untuk membolehkan kita melestarikan lagi kelangsungan keharmonian yang telah sedia ada pada hari ini. Jadi sedikit lah kaitan dengan pidato rukun negara Piala TYT yang di-Pertua Negeri Melaka.
1: Okey Puan, ramai penonton mungkin berminat lah untuk menyertai pertandingan ini. Boleh Puan jelaskan kategori yang dipertandingkan serta siapa yang layak mengambil bahagian?
2: Okey, pertandingan pidato rukun negara 2026 seperti mana tahun-tahun sebelum ini, kita meletakkan 5 kategori lah ya. Iaitu kategori sekolah menengah, kategori sekolah rendah, kategori institusi pengajian tinggi IPT, kategori awam dan juga kategori bukan Melayu. Jadi bagi kategori IPT ni sebenarnya dia terbuka kepada semua pelajar-pelajar, mahasiswa kolej politeknik, asalkan umur mereka adalah sehingga 30 tahun. Maknanya kalau dia umur dia 29-28 dia boleh masuk lagi, as long as dia daftarkan di bawah pelajar IPT. Manakala bagi kategori awam dan bukan Melayu ini adalah berumur 18 tahun dan ke atas lah. Kalau kategori sekolah rendah, sekolah menengah macam biasalah umur budak sekolah kan. Jadi dia sebenarnya dia memberi peluang kepada semua golongan untuk menyampaikan mesej perpaduan melalui pidato rukun negara ini. Jadi penyertaan ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Dan saya juga ingin highlightkan di sini bahawa kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar di luar negara pun boleh menyertai pertandingan pidato rukun negara ini selagi dia adalah warga negara Malaysia. Jadi sempadan negara kita berbeza negara tidak menghalang untuk kita menyampaikan aspirasi kita berkaitan dengan rukun negara ini kepada masyarakat dalam negara kita secara amnya. Jadi dengan penyertaan pelbagai peringkat dan umur ini, saya percaya ia adalah satu platform yang sangat inklusif lah untuk sama-sama kita menyungkil ya bakat yang ada dalam diri masyarakat Malaysia ini. Bagaimana kefahaman mereka, bagaimana mereka menghayati rukun negara itu dalam satu bentuk pidato rukun negara. Jadi kita sangat mengalu-alukan lah semua rakyat Malaysia sama ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, IPT dan juga masyarakat awam yang terdiri daripada kategori awam dan bukan Melayu ini untuk sama-sama tampil ke hadapan kita bersuara dalam satu platform yang bijak, yang positif untuk kita tampilkan idea kita, orang kata message kita berkaitan dengan rukun negara ini untuk sama-sama kita kongsikan kepada masyarakat di luar sana.
1: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor masih lagi dalam slot jendela info. Baik puan, kita nak tahu juga tahun ini pertandingan yang menggunakan piala pusingan tuan yang terutama yang di Petua Negeri Melaka. Apakah makna dan simbolik pentrafan ini kepada peserta serta pembangunan modal insan negara?
1: Okey, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Dia memanglah memberi makna dan simbolik yang sangat baiklah untuk sama-sama kita kongsikan, ya. Di mana kalau kita tengok penggunaan piala pusingan tuan yang terutama yang di Petua Negeri Melaka ini merupakan satu pengiktirafan dan juga penghormatan yang sangat tinggilah terhadap usaha kita bersama-sama untuk memperkukuhkan lagi penghayatan rukun negara melalui seni pidato. Sebab kita tahu rukun negara ini adalah ideologi negara, ya, yang kita selalu kita ikrarkan, kita lafazkan dan sebagainya. Jadi sampai satu masa kita nak adakan ideologi rukun negara ini dalam bentuk pidato, di mana kita nak peserta kita menjelaskan, menterjemahkan apa yang difaham berkaitan dengan rukun negara. Jadi kita akan dapat melihat peserta-peserta kita menyampaikan hujahan-hujahan dalam bentuk makna dan juga mesej-mesej yang positif yang boleh kita menyebarluaskan elemen tersebut kepada masyarakat lain di luar sana. Jadi ia juga melambangkan satu sokongan lah terhadap pembangunan generasi muda pada hari ini, yang kita mengharapkan generasi yang berilmu, berkeyakinan serta memiliki jati diri yang tinggi dan juga semangat patriotisme yang kukuh. Kerana kita berjaya melalui pengiktirafan ini, ya, pidato rukun negara, kita iktiraf kalau dia menang ke, dia tak menang ke, tapi dia telah menyertai pidato TYT Negeri Melaka ni, dia akan menjadi satu sumber inspirasi kepada peserta tersebut untuk terus menyuarakan aspirasi, idea dan juga pandangan berkaitan dengan perpaduan serta nilai kenegaraan dengan penuh kesantunan dan juga tanggungjawab. Di mana pada masa yang sama kita juga mengharapkan melalui pertandingan ini kita dapat mewujudkan kelompok-kelompok dan juga kita dapat membangunkan modal insan yang mampu melahirkan pemimpin masa depan, khususnya dalam kalangan generasi muda kita lah, yang peserta daripada sekolah, daripada IPT dan sebagainya. Kerana dengan adanya platform ini, kita dapat lihat seperti mana yang saya maklumkan tadi, mereka dapat mencongkil dan juga dapat mengupas setiap intipati berkaitan dengan rukun negara tersebut berdasarkan kefahaman dan juga penghayatan mereka terhadap rukun negara tersebut. Jadi ini adalah satu ruang dan juga peluang yang saya fikir tidak harus kita ketepikan, di mana patut kita sambut dengan baik dalam kita untuk bersama-sama menunjukkan penghargaan kita dan juga rasa terima kasih kita terhadap kepelbagaian dan juga keharmonian yang kita ada pada hari ini. Patut kita kongsikanlah elemen-elemen yang ada dalam rukun negara tersebut melalui pidato tersebut.
0: Okey, baik puan, mungkin puan boleh kongsikan bagaimana proses pertandingan dijalankan bermula daripada saringan sehingga ke pentas akhir.
1: Okey, kalau namanya pertandingan, selain daripada kita nak melihat hujahan dan juga isi penyampaian, kalau pertandingan tu dia akan melalui beberapa peringkat lah, ya, iaitu peringkat saringan, separuh akhir dan juga akhir. Di mana kalau melalui peringkat saringan ini, kita akan melihat rakaman video tersebut lah. Dari aspek penyampaian, kita akan lihat bagaimana mereka menyampaikan maklumat dan juga hujahan-hujahan, penguasaan isi, bagaimana peserta faham prinsip-prinsip tersebut. Sebab daripada 5 prinsip tersebut dalam pertandingan ini, mereka perlu mengupas 3 prinsip dalam masa tempoh yang ditetapkan. Jadi kita akan lihat bagaimana mereka menguasai hujahan dan juga isi daripada rukun negara tersebut dan juga kefahaman. Mereka akan menghafal teks dan sebagainya, tapi bila dia berpidato dekat atas pentas ataupun dalam bentuk video yang kita lihat, kita akan lihat gaya pemidato tersebut difaham atau tidak apa yang dicakap tu. Sebab sekarang ni macam-macam kan dunia. Betul. AI ni orang boleh letak je siapa-siapa, tapi saya percaya juri-juri kita ni begitu arif dan saksama lah, bijaksana lah. Dia boleh tahulah peserta tu difaham ke tak berkaitan apa yang dia cakap tu, ataupun dia sekadar menghafal semata-mata kan. Jadi sebenarnya melalui pidato ni kita nak lahirkan orang yang faham pasal rukun negara. Sebab bila dia buat dia buat kerja-kerja untuk mencari maklumat tersebut, dia akan buat kerja-kerja carian. Jadi dia akan tahu lebih detail berkaitan dengan setiap prinsip-prinsip tersebut yang menjadi mekanisme dalam tindakan kita seharian. Sebab tema kita pada tahun ini, Pidato Rukun Negara, adalah pembinaan negara bangsa. Dia adalah satu tema yang sangat besar yang kita tengok di mana bagaimana kita rakyat Malaysia dengan cabaran-cabaran semasa yang sedia ada. Tapi kita ada satu ideologi negara yang kita pegang untuk membolehkan kita melangsungkan kehidupan kita, untuk kita memastikan kelestarian tu ada, untuk sama-sama kita hidup dengan masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai etnik. Jadi daripada saringan tersebut, peserta-peserta akan mempamerkan persembahan tersebut untuk masuk ke peringkat separuh akhir. Daripada separuh akhir tersebut, separuh akhir pun kita akan buat secara online juga. Okey, daripada separuh akhir tersebut, 5 peserta kita akan jemput ke peringkat akhir. 5 peserta ni maknanya dari setiap kategori tu, ada 5 kategori tu, 5 peserta tu kita akan jemput. Maknanya daripada 5 ni akan ada dah nombor 5, nombor 4, nombor 3, nombor 2, nombor 1. Jadi bila dijemput yang 5 tu ke peringkat akhir, hanya 3 saja yang akan kita bagi untuk buat persembahan secara fizikal. Maknanya 3 tu dah tentulah sama ada di Johan, naik Johan atau ketiga. Nombor 4, nombor 5 tu kita jemput juga peringkat akhir, sebab kita akan bagi juga sagu hati lah kepada mereka semasa pertandingan akhir tu nanti. Jadi pertandingan akhir tu adalah kemuncak pertandingan lah, di mana kita akan menyaksikan peserta mempersembahkan pidato mereka dengan lebih baik. Sebab bila fizikal ni kita akan nampak the real picture lah. Kalau sebelum ni kita tengok dalam bentuk video kan, kadang kita tak berapa nampak muka orang tu, tapi tengok depan-depan dia nampak lebih jelas lah. Dan juga kita akan melihat mereka bagaimana mereka menyampaikan mesej-mesej perpaduan tersebut melalui pertandingan pidato tersebut lah. Jadi itu adalah antara usaha bersama lah Kementerian Perpaduan Negara melalui JPNIA dan juga Institut Tumperak lah yang mewakili Kerajaan Negeri Melaka, untuk sama-sama kita melahirkan masyarakat kita yang bukan sahaja pandai bercakap dalam media sosial. Kita tak tahu siapa yang bercakap pada hari ini kan. Tapi kita sediakan satu platform untuk sama-sama kita bicarakan pandangan dia, suara hati dia berkaitan dengan ideologi negara yang telah ada di negara kita sejak tahun 1970.
0: Okey, baik Puan. Kita tahu peserta hanya perlu menghantar rakaman video berdurasi 5 hingga 7 minit secara dalam talian. Dalam era di mana anak muda lebih gemar scroll TikTok dan media sosial, adakah format digital ini satu strategi bijak untuk memancing generasi muda supaya lebih berani menyuarakan mesej perpaduan?
1: Ya, kita semua sedia maklum ya, dunia hari ini, tadi pun saya cakap ya, dunia digital, dunia AI. Orang dah tak baca dah secara fizikal, secara orang kata media cetak, orang tak beli surat khabar dan sebagainya, dah kurang dah kan. Jadi media hari ini ya, kalau kita tengok media sosial ni telah berjaya meletakkan generasi muda ni di hati mereka. Media sosial ni, bangun pagi je terus diambil media sosial. Jadi ini adalah satu langkah yang strategik, di mana di peringkat saringan, separuh akhir dan sebagainya, kita letakkan dalam bentuk media sosial, di mana mereka tak perlu hadir secara fizikal. Mereka hanya perlu daftar, rakam dan muat naik. 3 perkara ini saja mereka perlu buat, di mana mereka daftar dekat laman web yang telah kita maklumkan sebelum ini. Dan juga mereka rakam selama antara 5 hingga 7 minit rakaman video tersebut dan dimuat naik. Sangat mudahlah. 3 perkara yang melibatkan media sosial ni adalah satu strategi lah, di mana khususnya kepada generasi muda hari ini yang suka berkomunikasi dalam bentuk online dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok, format digital ini memang sangat mesra lah dengan kesesuaian semasa pada hari ini. Walau bagaimanapun, apa yang kita harapkan adalah walaupun dia muat naik, kita mengharapkan yang masuk tu betul-betul genuine lah, keaslian dia kita akan tengok, kepetahan dia, hujah dia membina atau tidak, dan juga penghayatan dia terhadap semangat rukun negara. Dia tak bolehlah nak gunakan sistem sokongan-sokongan yang maju yang sedia ada pada hari ini, tapi dia perlu bijaklah nak memastikan idea yang dia muat naik tu benar-benar asli dan juga hasil daripada dia, bukan ciplak daripada mana-manalah. Jadi tak kira dia kat mana-manalah, pada hari ini kita mengharapkan daripada sekolah rendah, sekolah menengah, IPT, sama ada dalam negara ataupun dekat luar negara, as long as you adalah warga negara Malaysia, kita sangat mengalu-alukanlah mereka mengikuti kita punya pertandingan pidato ni. Sebab kalau dekat sekolah rendah ni, dia hanya perlu rakam 5 minit saja. Yang peringkat sekolah menengah, IPT, orang awam dan juga bukan Melayu, dia kena rakam selama 7 minit lah untuk membolehkan kita dapat melihat keaslian dan juga orang kata betul-betul berat lah, orang kata dapat disampaikan dengan baik lah dalam 7 minit tersebut. Kalau dia kurang daripada 7 minit, kita dapat lihat lah memang hujahan dia tidak begitu mencangkau lah prinsip-prinsip yang ada dalam rukun negara tersebut.
0: Okey, baik, kita berehat seketika, sebentar lagi kita sambung lagi untuk Jendela Info.

0: FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak sambung lagi mengenai dalam slot jendela info pertandingan pidato Rukun Negara Piala TYT 2026. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan tarikh penting pertandingan, hadiah yang ditawarkan serta bagaimana orang ramai boleh mendapatkan maklumat dan membuat penyertaan.
1: Okey, terima kasih. Ya, ini paling penting lah ya. Kalau dia betul. Tak tahu tarikh-tarikh ni, kita tak dapat peserta kita. Kita kena pidato sama kita je. Okey, bagi yang berminat ya untuk menyertai pertandingan pidato Rukun Negara ni, pendaftaran kita sebenarnya dibuka sehingga 31 Julai. Tetapi pihak Institut Tun Perak daripada Kerajaan Negeri Melaka telah melanjutkan sehingga 6 Ogos 2026. Maknanya kepada mereka-mereka yang masih sedang merakam dan sebagainya, masih lagi boleh memuat naikkan video tersebut sehingga 6 Ogos. Yang paling penting, daftar dulu. Yang penting, kalau niat tu ada, dia nak bersuara berkaitan dengan Rukun Negara, this is the best channel lah. Dia boleh daftar dulu. Dan peserta yang terpilih akan melalui proses penilaian lah, di mana last program pertandingan akhir kita akan berlangsung pada 15 September 2026 bertempat di MITC Melaka. Itu secara fizikal lah. Jadi pelbagai hadiah menarik lah yang kita sajikan, termasuklah wang tunai, piala dan juga sijil penghargaan sebagai tanda pengiktirafan kita. Di mana suka saya nak kongsi kan ya, untuk Johan ya, Johan bagi semua kategori pertandingan akhir nanti akan menerima wang tunai berjumlah RM3,000, piala pusingan TYT Melaka dan juga sijil ya. Piala pusingan ni dia akan berubah tahun lepas orang lain, tahun ni dia akan piala yang samalah, kita akan berganti-ganti. Tetapi bagi kategori sekolah ya, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga kategori IPT, Institut Pengajian Tinggi ya, sekiranya mereka Johan, dia ada tambahan geran lah. Sebab kita di bawah Kementerian Paduan Negara, kita ada Kelab Rukun Negara dan juga Sekretariat Rukun Negara. Jadi sekiranya mana-mana sekolah ataupun IPT yang masuk tu ada Kelab Rukun Negara ataupun Sekretariat Rukun Negara, sekiranya mereka dinobatkan sebagai Johan piala bagi pidato Rukun Negara ini, mereka akan menerima tambahan geran KRN ataupun SRN sebanyak RM1,000. So dia akan dapat RM4,000 lah sekiranya dia sekolah tu ataupun IPT tu didaftarkan di bawah Kelab Rukun Negara atau Sekretariat Rukun Negara. Manakala bagi peserta yang dapat naib Johan ya, mereka akan menerima RM2,000 sijil dan juga piala. Bagi kategori tempat ketiga akan menerima wang tunai RM1,000, sijil dan juga piala. Dan juga bagi nombor 4 dan juga nombor 5 yang kita akan jemput bersama-sama pada pertandingan akhir tersebut akan menerima RM500 lah, sagu hati, piala dan juga sijil. Dan juga suka saya nak kongsikan bahawa pertandingan pidato Rukun Negara juga, selain daripada piala pusingan TYT Melaka, kita juga ada anugerah khas Menteri Perpaduan Negara. Jadi sekiranya dalam pidato tersebut ada elemen-elemen berkaitan dengan perpaduan, elemen kenegaraan dan juga perpaduan, kita ada anugerah khas. Maknanya individu tersebut akan menerima anugerah khas Menteri Perpaduan Negara selain daripada piala pusingan TYT Melaka tersebut. Jadi sebenarnya nak dapatkan maklumat ni, kita boleh akses lah berkaitan dengan syarat dan juga pendaftaran melalui laman web rasmi pertandingan lah, di pidato.tyt.melaka.gov.my lah. Dia boleh pergi, memang ada website berkaitan dengan pidato Rukun Negara yang sedia ada lah. Jadi kita mengharapkan dengan adanya maklumat ni, mungkin ada sesiapa yang masih lagi belum daftar, boleh pergi daftar.

0: Okey, baik pun. Selain melahirkan seorang juara, apakah impak jangka panjang yang diharapkan daripada pertandingan ini terhadap pembentukan generasi muda dan masa depan negara?
1: Okey. Betul lah, kita kalau buat sesuatu tu mesti ada sebab dia, ya. Tak ada sebab kita tak buat. Selain daripada juara yang kita akan tunjulkan pada September tu nanti, sebenarnya semua peserta-peserta yang masuk ni, kita berusaha untuk membentuk generasi yang berkeyakinan, yang berfikiran kritis dan mempunyai semangat jati diri. Maknanya melalui pidato ini kita akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan, khususnya peserta-peserta daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga IPT, di mana kita dapat membentuklah, ya, generasi muda kita hari ini untuk berkomunikasi dengan baik. Maknanya bila bercakap tu berfakta, sebab bila dia berpidato dia akan cari maklumat. Bila dia cari maklumat, dia dah tahu dah lepas ni kalau nak bercakap sesuatu kena ada fakta, kena ada rujukan, tak boleh cakap macam tu je. Itu antara tujuan utama kita lah kita laksanakan program pidato rukun negara ini, sebab kita nakkan rakyat kita bila bercakap ni dia bercakap dengan fakta yang boleh bawa mesej perpaduan yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi dalam jangka panjang ni kita mengharapkan usaha memperkukuhkan penghayatan rukun negara ini, maknanya bukan sekadar hafalan ataupun lafaz ikrar semata-mata, kita nak mewujudkan satu kelompok masyarakat yang faham berkaitan dengan nilai faham, hormat, terima. Yang paling penting adalah meraihkan kepelbagaian yang ada sebagai kekuatan kita. Kerana kita faham generasi kita pada hari ini adalah generasi masa depan. Jadi kalau kita nak tengok masa depan kita macam mana, kita tengok generasi kita hari ini. Jadi kalau kita nak masa depan kita macam mana, kita kena bentuk generasi kita hari ini. Macam mana kita nak bentuk, kita wujudkan program-program seumpama ini dalam usaha kita membentuk dan juga membolehkan peserta secara tidak langsung kita dapat guide cara mereka berfikir dengan betul dan juga positif.
0: Okey. Baiklah, itu dia, kita telah pun selesai untuk agenda info tengah hari ini dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Fairul Jibanu binti Zainal Abidin selaku pengarah bahagian kesepaduan sosial dan integrasi nasional. Terima kasih Puan.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Ini dia daripada Naim Daniel, Adakah Engkau Menunggu.

0: menungguku.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kalau anda dah dengarkan tadi promo untuk uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Jadi jangan lupalah untuk anda hadir beramai-ramai, serlahkan bakat anda. Okey, kalau anda boleh menyanyikan lagu-lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli, okey. Okey, anda di galakkan untuk hadir beramai-ramai, okey. Pada 2 Ogos 2026 hari Ahad bermula 9 pagi hingga 5 petang. Kalau nak datang awal sikit, nak buat persiapan pun boleh. Orang kata awal tak kalut. Okey, jangan lupa juga untuk bawa minus one lagu anda sendiri yang dalam bentuk pen drive, MP3 ataupun wave. Dan paling penting, anda kena persiapkan diri anda. Jangan pakai sleeper, jangan pakai baju lusuh. Janganlah, kita nak menyanyi depan juri profesional. Pastinya kita nak, orang kata nak handsome, kan? Dan kita nak mempersembahkan nyanyian kita kepada penonton dan juga paling penting juri profesional, dan mereka lah yang akan mengadili anda. Okey, jadi jangan lupa sekali lagi pada 2 Ogos 2026 hari Ahad ini di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur, 9 pagi hingga pukul 5 petang. Jangan lupa juga untuk bawa salinan MyCard dan gambar berukuran 5R. Baiklah, kita layan dulu lagu ini, Belum Siap Kehilangan, Selangor FM.

Ya, itu dia Syihah Zikir minta ampun 12.53 minit tengah hari. Jadi, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari mesti pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu, dia kembali lagi untuk menemani anda di jam yang seterusnya. Selangor FM.

Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 1.23. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 1.25. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 1.23.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawadah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu baina khamsin shada'id. Mu'minun yuhsiduh, wa munafikun yubghiduh, wa kafirun yuqatiluh, wa syaitanun yudilluh, wa nafsun tanazi'uh. Sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud orang-orang mukmin sentiasa berada di ambang lima dugaan yang sukar. Orang mukmin yang dengki kepadanya, orang munafik yang benci kepadanya, orang kafir yang memeranginya, syaitan yang menyesatkannya, dan nafsu yang bersaing serta bertarung untuk mengalahkannya. Sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Nazir bersama seluruh jawatankuasa pengurusan dan pengimarahan masjid, yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam yang memimpin solat berjemaah Maghrib, juga kepada para jemaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan berada dalam segala kebaikan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang membolehkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian diberikan keampunan dan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur kita persembahkan kepada Allah Taala yang memberikan kepada kita dan mengekalkan kepada kita nikmat yang terbesar sebagai seorang manusia, iaitu nikmat beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan sidang jemaah sekalian, bila mana kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah taala akan memberikan kelangsungan kepada kita akan nikmat tersebut, agar kita kekal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke saat kita hembuskan nafas kita yang terakhir insya-Allah. Alhamdulillah juga saya bersyukur kepada Allah Ta'ala jemaah sekian, pada malam ini dapat kembali ke masjid tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam menunaikan amanah yang diberikan, yang dipikulkan ke bahu saya dalam melaksanakan tanggungjawab kuliah Maghrib bulanan. Muslimin dan muslimat pada jemaah sekian, malam ini insya-Allah saya akan kembali kepada perbincangan dalam kitab Taubat dan Liku-Likunya, dalam mana kita cuba untuk memahami tarbiyah dan juga bimbingan yang dilontarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau itu, yang membincangkan khusus berkenaan

Ya, itu dia lagu daripada Datuk Sri Siti Nur, Haliza dan juga Umairah, Kaca dan Permata. Okey, baiklah. Sekarang ini 1.54 minit tengah hari. Jadi, kita berada di penghujung jam yang keempat. Jangan lupa nanti di jam yang kelima ataupun di jam terakhir nanti kita ada Hello Selangor e-duit. Untuk anda mengetahui pengisiannya, sebentar lagi nanti dah kongsikan dengan anda. Okey, jadi anda selesai makan tu, alhamdulillah, nak masuk, nak kembali sambung bertugas. Okey, terus kekal bersemangat. InsyaAllah kita nak mencari rezeki. Rezeki juga ibadah. Moga yang baik-baik juga untuk kita semua. Ini dia Bila Esok Ibu Tiada, Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.17 minit petang. Seperti yang Aida wawarkan kepada anda, kalau hari Khamis kita ada Hello Selangor E-Duit, dan sekarang ini dah nak perkenalkan tetamu kita yang sudah pun berada di konti ketika ini, iaitu Encik Muhammad Herin bin Mansur. Assalamualaikum, yes, Cik Herin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Selamat datang ke konti Selangor FM.
1: Ya, terima kasih jemput saya.
0: Ya, segak berbusana Melayu ya. Cantik betul dia punya jalur-jalur kuning tu. Siap bertanjak lagi. Kalau anda mahu melihat penampilan ataupun nak tengok sendiri, okay, busana yang digayakan oleh Encik Herin kita, anda boleh tonton di Facebook Live kami di Selangor FM 100.9. Okay, kalau anda tengok berpakaian begini, busana begini, tentunya topiknya pun berkaitan inilah, okey, mengenai busana warisan Melayu.
1: Yeah.
0: Okey, mungkin Encik Herin boleh perkenalkan dahulu nama, asal dari mana dan apa perniagaan yang sedang diusahakan sekarang.
1: Okey, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Herin bin Mansur. Berasal dilahirkan Negeri Sembilan, tapi dibesarkan di Batu Pahat, Johor.
0: Oh, jadi ini daripada
1: sekarang menetap di Selangor.
0: Jadi dibesarkan di Johor lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, tapi lahir dekat Negeri Sembilan.
1: Betul.
0: Sekarang ni duduk KL.
1: Jangan pening gitu. Jangan pening.
0: Okey, okay. Sekarang Encik Herin buat apa ni?
1: Saya, perniagaan saya adalah membuat tanjak dan busana Melayu lah. Khususan dia. Dan adalah juga buat kelas-kelas bengkel, tanjak dan bengkel telepuk.
0: Telepuk? Apa itu telepuk?
1: Telepuk ni satu seni warisan Melayu. Dia adalah pakaian-pakaian raja dulu-dulu.
0: Masih lagi ada permintaan begitu?
1: Permintaannya masih ada. Sebab dia baru je bermula, salah satu seni warisan Selangor lah.
0: Okey.
1: Dia telepuk ni yang kalau pemaisuri Selangor ni, dia punya core dia, minat dia adalah telepuk.
0: Oh, faham.
1: Jadi kita baru bermula dan adalah projek yang tengah dibuat untuk pameran akan datang.
0: Okey. Jadi kita nak tahulah kan, bila bermulanya ataupun bagaimana bermulanya minat Encik Herin ni dalam bidang busana warisan Melayu sehingga menjadi antara peneraju dalam industri ini.
1: Mulanya minat dengan tanjak tu dulu. Sekitar dalam 2014 kita minat tanjak. Lepas tu kebetulan adik pun nak kahwin. Jadi kita rasa seronok lah kalau style-style macam lama ni kan. Kalau ramai-ramai pakai macam tu. Daripada situ mula cari belajar macam mana nak buat tanjak, macam mana cara pemakaian busana Melayu yang betul. Daripada situ mula minat tu, sehinggalah tiba-tiba jadi perniagaan pula.
0: Okey. Jadi apa objektif atau misi yang ingin dibawa melalui perniagaan busana warisan Melayu ni?
1: Objektif saya satu, nak memperkenalkanlah apa busana warisan Melayu ni kepada semua generasi. Sebab masa peringkat awal tu memang tak banyak orang yang buat. Jadi kita nak memperkenalkan, menjual dan meneruskan dengan cara membuat bengkel tu lah, supaya semua orang tahu.
0: Okey, baik, mungkin ada cabaran terbesar yang pernah Encik Herin hadapi ketika nak memulakan perniagaan ini?
1: Peringkat awal tak ramai yang buat. Jadi cabaran tu adalah lebih pada
0: nak memperkenalkan
1: supaya orang berani memakai tanjak. Itu cabaran peringkat awal. Bila kita pakai tanjak ni, orang ingat orang gila. Tu dulu. Memang orang cakap macam tu, orang gila pakai tanjak. Peringkat awal lah. Tapi sekarang ni, alhamdulillah, dia makin berkembang. Ramai yang makin suka pakai tanjak. Cabaran dia, daripada segi perniagaan lah pula. Kan kita nak berlawan dengan orang yang menghasilkan tanjak-tanjak instant ni, yang kualiti murah. Jenis macam tu.
0: Okey, faham. Jadi bila keadaan begitulah kan, bagaimana Encik Eri nak membina kepercayaan pelanggan sehingga dikenali sebagai antara pengusaha busana warisan Melayu yang dipercayai.
1: Jadi saya punya, apa kita cakap, kita punya kelebihan adalah cara buat. Maknanya saya buat dengan handmade, menggunakan kain sungkit yang berkualiti, dan seni lipatan yang kemas dan mengikut dia punya, apa kita cakap, bentuk yang asal. Jadi daripada situ, pelanggan-pelanggan daripada awal dia akan terus minat. Kebanyakan pelanggan-pelanggan adalah pelanggan-pelanggan yang yang tetap, yang memang dan yang baru sekarang banyaklah. Daripada segi mungkin ada juga yang murah, tapi dia tetap akan mencari juga yang asli, yang warisan.
0: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit.
2: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dan dia punya spek dia tidak seperti asal. Bila tak seperti asal, kita tak boleh nak cakap tu tanjak Negeri Sembilan. Macam yang saya pakai ni, dia panggil Solok Timbor daripada Negeri Sembilan. Jadi beza dia kalau apa, mesti ada lipatan dia, ada dia punya gelembung dia, mesti nampak. Kalau tak ada benda-benda ni, sifat-sifat ni, dia tak jadi satu benda yang sempurna. Satu tanjak warisan yang sempurna lah. Okay.
1: Okay, ada lagi? Tak ada dah.
0: Mungkin moden tu lebih mudah dipakai. Tapi ramai yang mencari keaslian.
1: Alright. Itulah, macam mana pun hujung-hujung tu tetap kita kita nak, orang kata, nak yang lama kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Itulah keasliannya kan?
0: Ya. Yeah.
1: Okay, jadi sepanjang proses nak menghasilkan tanjak tempahan khas tu, khususnya untuk anugerah kebesaran atau cenderahati, bagaimana bagaimana proses nak hasilkan tu?
0: Biasa kalau cenderahati contoh, dia akan datang tempah. Okey, dia nak kain macam mana, berapa bajet. Jadi kita akan tentukan daripada apa, harga tu daripada bajet dia lah. Macam nak bekas kaca ke, nak akrilik ke, itu daripada cenderahati. Biasanya harga daripada RM500 hingga ke RM1,500. Itu ikut jenis kain yang dia nak pakai. Sama juga macam yang menerima anugerah, dia akan biasanya dia orang datang kedai. Jadi datang kedai, lepas tu saya nak terima pingat ni, mana Pahang. Okey, kita bagikan pilihan kain. Okey, kain grade mana yang dia nak. Itu mengikut pada customer. Yang paling murah ada hinggalah yang paling mahal. Ikutlah.
1: Kita tak ada paksa lah.
0: Kita tak paksa.
1: Nak suruh ambil yang mahal ke yang murah
0: tak,
1: eh?
0: Tak, ikut dia.
1: Okey. Jadi selain nak menjual busana, Cik Herin turut menyediakan khidmat nasihat perkahwinan dan andaman.
0: Ya. Yeah.
1: Bagaimana perkhidmatan ini membantu bakal pengantin?
0: Biasanya pengantin-pengantin dia akan pergi ke butik pengantin. Dia pergi butik, dia ambil terus package. Tapi ada juga pengantin-pengantin yang sekarang ni, bila tanjak-tanjak warisan ni dah tersebar luas, maknanya orang dah tahu dah, ada tanjak Negeri Sembilan, ada tanjak Selangor, ada tanjak apa, Agong pakai, kan. Jadi dia orang nak tanjak-tanjak tu. Jadi dia akan pergi ke saya. Jadi saya akan cakap, okey, kalau nak jimat, baju lelaki dengan baju perempuan tu, beli je kat mana-mana atau tempah. Jadi untuk tanjak samping dengan bengkung, untuk perempuan mesti ada selendang. Jadi untuk kita padankan pada majlis. Jadi dia punya modal dia tak besar, dan dia boleh simpan sebagai kenangan terus, bukan dalam bentuk sewaan.
1: Okey, baik, setakat ni apakah trend busana pengantin Melayu yang menjadi pilihan pelanggan pada masa ini?
0: Sekarang dia minat style-style apa, busana, ada baju layang dia, kan, style-style klasik lah. Maknanya kalau baju perempuan tu, dia suka yang labuh, kembang kat bawah, kan. Mesti ada selendang dia. Kalau sanggul, ada sanggul lintangnya. Dengan bila lelaki, tanjak samping bengkung tu yang lebih tradisional dan lebih pada warisan. Kalau saya, pengantin ni, saya suka tanya, kalau dia tak ada idea, kahwin kat mana? Awak asal mana? Kan? Jadi kita buat tanjak negeri dia, dia lebih appreciate, lebih suka lah.
1: Alright, okay. Yang ni pun bakal membantu bakal-bakal pengantin nanti, kan. Jadi apakah perkara yang perlu diberi perhatian oleh bakal pengantin ketika memilih busana dan aksesori? Adakah macam cantik di mata kita saja?
0: Ini pilih, saya
1: rasa nak pilih baju bukan mudah lah.
0: Saya paling suka soalan ni. Dia kebanyakan orang suka tengok benda yang cantik.
1: Betul.
0: Tapi dia tak tahu benda tu kena tak dengan dia.
1: Ya, itu
0: terutama warna. Jadi saya akan tengok kulit warna. Mungkin kalau gelap, dia sesuai warna-warna. Jangan beli warna yang tak kena dengan kulit. Itu banyak saya akan simpulkan. Kita tengok orang perempuan suka beli tudung, kan. Tapi kenapa keluar seksi warna hitam je, kan.
1: Betul.
0: Dia mesti ada kaitan, sebab orang nak tengok kita

0: Nak tengok supaya sesuai pada dalam majlis tu, majlis raja sehari, dalam sehari je kan rajanya tu. Jadi kenalah cantik dan sedap mata memandang.
1: Alright. Okay, Encik Herin juga ada menyediakan pakaian untuk VIP dan majlis rasmi.
0: Yeah.
1: Mungkin Encik Herin boleh kongsikan pengalaman yang paling bermakna lah sepanjang mengendalikan tempahan tersebut.
0: Aha, tempahan
1: yang paling Encik Herin pun tak boleh nak lupakan kan.
0: Untuk tempatan VIP ni, kita yang terbaru ni lah, kita buat untuk isteri ketua polis negara.
1: Wah.
0: Jadi untuk isteri ketua polis, timbalan ketua polis. Jadi kita pergi ke sana ngukur, lepas tu balik kita buat. Jadi proses tu bukan mudah. Lepas tu rezeki dia kita dapat tengok orang-orang yang hebat lah.
1: Kan? Orang kata menggayakan.
0: Menggayakan hasil.
1: Hasil kita kan. Betul. Bangga tu je ni.
0: Bangga tu.
1: Bangga. Kalau saya jadi tu, oh saya jalan berkepak weh. Ada.
0: Kan.
1: Betul, bukan senang tu.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi okey, ini pun kita nak tahu juga, pernah tak Encik Heri menerima tempahan yang sangat mencabar ataupun unik? Jadi Kalau keadaan begitu, bagaimana Encik Erin mengendalikannya?
0: Antara yang mencabar, ada satu pasangan pengantin.
1: Okey.
0: Kan? Dia datang maghrib, esok majlis persandingan dia. Esok majlis.
1: Santai sangat tu.
0: Santai betul. Dia datang dengan pasangan dengan tangan berinai. Lepas tu, tuan boleh tak tolong saya? Esok majlis saya, butik tak dapat siapkan. Okay. Jadi saya cakap, okay, awak tunggu sini, tenang, saya buat, insyaAllah saya buat kejap je. Sebab kita dah biasa kan, dah siap, seronok lah, esok boleh lah dia bersanding.
1: Jadi dia dapat lah, dapat pilih baju.
0: Tak, ini tanjak je.
1: Oh, tanjak.
0: Tanjak je yang tak siap. Maknanya besok nak majlis ni. Lepas tu antara yang unik, kan baru ni sumut flotilla bila dia balik tu. Jadi pihak dia punya penganjur minta buatkan satu tanjak sumut
1: khas untuk tim
0: jadi saya reka lah dengan logo dia yang dia bagi tu. Jadi kita hampir-hampir kan, dan kita buat tu untuk wira-wira kita yang balik daripada sumut tu.
1: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, eduit.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah Encik Herin, bagaimana Encik Herin nak pastikan warisan Melayu ni terus relevan dalam kalangan generasi muda lah khususnya kan?
1: Aha. Nombor satu, generasi muda jangan malu untuk pakai tanjak. Tak kisahlah apa majlis sekalipun, majlis. Kadang-kadang dia kata, tanjak ni time kahwin je lah kita pakai. Kalau kita beli lepas ni nak pakai pergi mana kan? Jadi, apa gayakanlah kalau ada majlis-majlis kahwin kan? Ada di, sekarang ni dah banyak ah dinner-dinner syarikat. Betul. Apa tema-tema apa warisan Melayu.
0: Lagi jadi, nak merdeka anak kita. Yelah kita sekarang ni dalam bulan kebangsaan.
1: Betul.
0: Kan kita nak menyambut kemerdekaan nanti.
1: Betul. Jadi kita tengok, seronok tengok terutama cikgu lah kena banyak main peranan. Betul. Kan menggalakkan anak-anak murid memakai tanjak. Daripada situlah akan bawa sampai ke air hayat dia cinta pada warisan busana Melayu.
0: Okey, Encik Herin, apakah perancangan ataupun projek baru yang bakal diperkenalkan oleh Encik Herin sendiri dalam masa terdekat ni? Adakah atau apakah impian terbesar Encik Herin untuk jenama busana warisan Melayu ni dalam tempoh tahun akan datang?
1: Okey, sekarang untuk tanjak dan busana masih kekal lah. Cuma akan ada lah design-design baru yang apa mengikut nafas-nafas. Kalau sekarang ni saya suka bermain dengan klasik-klasik. Contoh macam saya belang-belang macam ni kan. Kalau biasa kita tengok akan belang jalur macam ni.
0: Betul.
1: Jadi gaya-gaya Pahang lama, gaya-gaya Sultan lama. Kita akan pergi ke arah tu lah. Dan yang terbaru, kita akan buat projek telepuk ni. Kita akan bermula lah. Selepas daripada pameran, barulah kita akan buat tempahan untuk selendang ataupun tanjak yang lebih mudah dipakai dan tahan lama. Kalau baju tu mungkin nanti nak basuh susah kan.
0: Okay, Cik Erin, kalau sekarang ni mungkin ada yang tertarik lah kan. Terus je macam boleh ni nak tempah tanjak ke kan, ataupun nak gunakan pemain-pemain yang lain. Mungkin Cik Erin boleh kongsikan di mana pendengar ataupun yang sedang mendengarkan sekarang ni nak dapat maklumat lanjut ataupun nak buat tempahan, Cik Herin.
1: Boleh. Terus datang je ke galeri saya di Kajang Perdana. Dekat je dengan penjara Kajang kan. Jadi boleh pergi ke kedai fizikal. Boleh berbincang nak tanjak apa.
0: Macam mana eh?
1: Atau kalau rasa jauh, boleh je pergi ke laman sesawang bimansu.com. Boleh buat tempahan di situ.
0: Baiklah. Kalau ada TikTok ke? TikTok?
1: Ada. TikTok semua perkataan bimansu.
0: Bimansu?
1: B-I-N-M-A-N-S-O-R.
0: Okey, baik. Untuk kita dah nak mengakhiri sesi temu bual kita. Jadi sebagai penutup, mungkin ada pesanan daripada Encik Herin sendiri kepada pendengar tentang kepentingan kita nak menghargai warisan Melayu sambil kita nak membina kejayaan dalam bidang keusahawanan ini.
1: Ya. Nombor satu, jangan malulah untuk pakai tanjak dan busana Melayu. Kita kena bangga warisan kita, sebab siapa lagi yang nak bangga kan kalau bukan bangsa kita sendiri. Sedangkan kita tengok bangsa-bangsa lain seronok dengan apa pakaian dia. Janganlah hanya bertanjak, tapi kenakanlah dengan baju Melayu, dengan seluarnya, dengan samping. Kan takkan cantik kalau kita pakai baju seluar hanya tanjak je. Tak ada sampingnya. Jadi lengkap. Mulakan perlahan-lahan hingga jadi minat. Kalau tak minat lah kan.
0: Okey, itu dia. Kita sudah pun selesai untuk Hello Selangor E-Duit. Semoga untuk perkongsian daripada Encik Herin sendiri kan dapat kita membuka mata kita lah, ataupun untuk kita lebih menghargai busana warisan Melayu. Bak kata Encik Herin, kalau kita sendiri tak bangga dengan warisan kita, siapa lagi kan? Tapi Encik Herin, kalau kita tengok kalau macam biasanya pelancong daripada luar pun, mereka sangat menghargai tau. Kan warisan Melayu kita ni. Kalau contohlah, kalau macam ada tarian ke kan, pakaian macam ni, mereka sangat macam wow sangat.
1: Dia suka sangat
0: sangat sebenarnya kita.
1: Hari tak silap bulan lepas ada festival di dataran. Jadi bawah seniman. Jadi saya ada booth dekat sana. Yang kebanyakan yang beli
0: pelancong
1: semua
0: luar.
1: Pelancong luar.
0: Betul. Jadi sama-samalah sekarang ni kita mungkin kita boleh mulakan dari sekarang. Mungkin ada yang terlepas ke Encik Henry kan. Tak apa, kita kita berikan sokongan juga terutama sekali kepada yang mengusahakan seperti Encik Erin sendiri yang mengusahakan warisan Melayu kita. Okey, kalau orang luar boleh hargai, kenapa kita sendiri tak boleh nak hargai warisan Melayu kita. Terima kasih Encik Harry untuk perkongsian petang ni.
1: Okey, sama-sama, terima kasih.
0: Ya, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Kita layan dulu.

0: hukum. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tempat pukul 2.50 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor, insyaAllah. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka, pula akan temankan anda melalui PM Lokal. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat. Pinjamlah
1: cintaku. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu.
2: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lenti rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa -1 dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Okey, kembali bersama saya Cempaka untuk 5 jam seterusnya dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Hari ini hari Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Okey, semoga hari anda hari ini berjalan dengan lancar dan anda semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja, okey. Ida baru saja selesai dalam Hello Selangor tadi. Jom kita layan dahulu lagu dari Budak Kacamata Bintang Selangor FM.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Hamdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini infotrafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: DM

0: Mary dan Baby Acah baru saja berlalu. Aku milik orang 3.23 minit petang. Okey, baiklah kita nak teruskan untuk...
1: On tak on.
0: Ya, on tak on hari ini kan. Kalau anda beli barang dekat pasar raya kan, memang elok biasakan diri kita ni tengok semula apa yang juruang scan tu. Baru-baru ini, seorang wanita berkongsi pengalaman yang buat dia rasa terkejut. Katanya, masa semua barang dah siap diimbas, dia perasanlah satu pek kambing perap diletakkan di belakang kaunter. Mula-mula tu dia ingat juruang cuma asing kan sebab nak masukkan dalam plastik lain. Tapi bila ditanya juruang itu dikatakanlah menafikan pernah letak barang tersebut di situlah. Jadi wanita itu kemudian semak balik resit tu dan mendapati kambing perap itu sebenarnya telah diimbas 2 kali. Bila dia tunjuk resit sebagai bukti, barulah wang sebanyak RM43.70 itu dipulangkan. Cuma menurut wanita itu, katanya apa yang membuatkan dia lebih terkilan ialah tiada ucapan maaf daripada juruang berkenaan. Dan difahamkan pihak pengurusan pasar raya tersebut sudah pun menghubungi wanita itu untuk tindakan lanjut. Jadi perkongsian tersebut turut mengingatkanlah orang ramai supaya sentiasa semak resit dan perhatikanlah proses pembayaran sebelum meninggalkan kaunter.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee.

0: 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili zon tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order.
4: Buat apa?
3: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
5: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
6: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
5: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
6: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
5: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
6: Selangor FM, pilihan tepat.
7: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 3.43 minit petang, kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini kita akan dengarkan dua lagu daripada penyanyi yang sama. Okey, lagu yang pertama dari Innuendo.

Okay, tajuk lagu yang kedua dari Innuendo selamanya. Okay, kita akan dengarkan muzik berganda setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat. Kita akan mainkan untuk anda dalam PM Lokal. Okay, jom kita buka muzik berganda dengan lagu yang pertama dahulu. Belayan Jiwa, layanan muzik berganda.

0: Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu tu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 444. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 446. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 445.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is cheap because we fight for independence and our religion.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
6: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
7: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman.
6: Menentang kekejaman.
8: Kami di Selangor FM
4: prihatin
6: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
6: Palestin.
4: Palestin.
6: Palestin.

umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: DM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia lagu dari Duha Bahrain dan juga Mimpi. Tajuk lagu ni Malam-Malam, okey. Sekarang 4.20 minit petang, kembali bersama saya Chum Baka. Kita dah pun masuk di jam kedua dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, ini berikutan perkembangan di Jepun di mana pasukan mencari dan menyelamat masih meneruskan operasi bagi mengesan mangsa yang dipercayai masih terperangkap selepas gempa bumi kuat melanda negara itu. Dan setakat ini, angka korban dilaporkan meningkat kepada 28 orang. 4 lagi mayat berjaya dikeluarkan daripada runtuhan sebuah pusat beli belah ion di wilayah Kumamoto yang dipercayai runtuh akibat letupan gas susulan gempa bumi tersebut. Menurut pihak berkuasa, seramai 10 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian. 4 disahkan meninggal dunia. Seorang lagi tidak menunjukkan sebarang tanda kehidupan. Manakala lagi, 5 lagi mengalami kecederaan serius dan ringan. Gempa bumi itu turut menyebabkan kemusnahan besar termasuk memusnahkan rumah, mencetuskan kebakaran serta mengganggu bekalan elektrik dan air kepada puluhan ribu penduduk. Dan keadaan dijangka bertambah sukar apabila suhu di kawasan terjejas diramal mencecah 38 darjah Celsius hujung minggu ini. Sehingga pagi tadi, lebih 22,000 isi rumah dan permis masih terputus bekalan elektrik, manakala kira-kira 84,000 lagi kediaman masih mengalami gangguan bekalan air. Jadi operasi mencari dan menyelamat terus dijalankan dengan harapan lebih ramai mangsa dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Layan dahulu lagu dari Dato' Hatan dan Wings, dia Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketemu sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

Baru saja berlalu menghitung hari. Okey, sekarang 4.33 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka Temankan anda yang tengah bergerak petang ini. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Okey, mungkin ada yang baru habis kerja kan. Sekarang dah 4.33 minit petang. Ada yang nak ambil anak, nak singgah beli barang, nak apa orang kata, ada urusan-urusan lain yang perlu diselesaikan. Okey, apapun tujuan anda, destinasi anda, pandu dengan cuman, okey, dan jangan tergesa-gesa. Dan juga boleh kongsikan di WhatsApp kami di Selangor FM dalam Apa Orang Selangor Buat Petang Ini. Jam 5.30 minit petang nanti, Cepat akan bacakan kiriman anda, okey. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan asar pada jam 4.44 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Ini dia, jom joget Selangor. Selangor FM.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, 5.15 minit petang. Okey, kembali bersama saya Chong Pak ketemakan anda. Kita dah pun berada di jam ketiga dalam PM Local, okey. Dan kita nak teruskanlah macam biasa, kita ada segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama Suri. Assalamualaikum Suri.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Hai, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Okey Suri, sebelum tu mungkin boleh ceritakan sedikit tentang bisnes yang Suri usahakan sekarang.
1: Okey, hai, sekarang nama saya Suri. Saya baru saja habis SPM, umur saya 18 lah. Sekarang ni saya tengah buat bisnes pisang goreng yang dikenali sebagai kakak pisang goreng.
0: Kakak pisang goreng, okey. Macam mana boleh terfikir Suri nak jual goreng pisang? Memang minat berniaga ke ataupun orang kata saja-saja je nak cuba masa tu?
1: Sebenarnya okey lah. Sebenarnya pisang goreng ni resepi daripada mak saya. Mak saya dah buat ni selama 20 tahun. Saya pula suka makan and mak saya pun dah tak larat nak buat semua ni. Jadi saya continue lah. Continue the resepi. Tapi saya sebabkan, yelah biasalah Gen Z kan, kita nak buat tu jadi improvise, so saya tambahlah topping apa semua. Sebab kalau dulu mak saya dia buat dengan sambal sos.
0: Memang lepas SPM tu terus berniaga goreng pisang?
1: Betul.
0: Tak, orang kata tak belajar dulu ke apa ke?
1: Sebab waktu saya mula tu belum sambung, belum dapat result lagi.
0: Okey, baik, faham. Jadi pukul berapa buat operasi tu?
1: Kita buat operasi daripada pukul 4 sampai pukul 12 malam.
0: Oh, dari 4 petang sampai 12 malam.
1: Ya, yeah, kita sebab saya lah, saya fikir saya biasa kan pisang goreng tak ada waktu malam. Jadi yeah, saya betul. Macam nak create satu fenomena pisang goreng waktu malam. Ramai yang nak.
0: Ya ke? Selalu
1: tapi ni petang kan dah habis.
0: Ya. Selalu orang cari goreng pisang waktu petang kan. Ini waktu malam pun ada. Selalu waktu yang paling sibuk orang mencari pisang tu paling laris waktu malam lah.
1: Malam pun ramai, betul?
0: Wow.
1: Orang pun macam, kenapa ada pisang goreng tu malam ni? Ya. Tapi diorang cari juga.
0: Ya, okey. Oh, itulah orang KL kan, orang Selangor. Ni di mana ni?
1: Dekat Kajang 2.
0: Di Kajang 2. Berdekatan dengan?
1: Bangi semua dekat dengan kita orang sebenarnya. Tapi kita memang dekat, betul-betul dekat Kajang 2.
0: Saya tengok macam-macam pisang tu. Ada pisang apa? Pisang coklat. Berapa jenis pisang?
1: Betul, kita ada pisang coklat, pisang syok, strawberry, tiramisu, biskop.
0: Wow, 5 jenis eh?
1: Ada lagi. Ada pisang original.
0: Oh, okey. Jadi apa yang buat goreng pisang Suri ni orang kata lain daripada yang lain?
1: Oh, lain daripada yang lain. Bagi saya, orang dia kata, mungkin dah ramai lah orang jual pisang goreng cheese ni sebenarnya. Tapi dia lain dia sebab tepung tu.
0: Sebab tepung eh?
1: Tepung tu pun resepi mak saya buat tu memang dia kena. Orang memang kalau orang puji kalau kita yang pisang goreng ni walaupun dah sejuk, masih lagi sedap.
0: Wow, masih lagi rangup lah orang kata.
1: Betul.
0: Ada rahsia ke? Share lah sikit.
1: Itu resepi family.
0: Okey, baiklah, faham, faham. Jadi pisang apa yang selalu Suri gunakan? Ada
1: kita guna pisang nipah.
0: Pisang?
1: Nipah.
0: Pisang nipah. Sebab apa pilih pisang nipah tu?
1: Sebab resepi mak saya memang guna pisang nipah daripada dulu.
0: Oh, pisang lain tak boleh, nipah saja eh?
1: Kita, kalau orang lain nak guna mungkin okey. Tapi kita memang dah selesa dengan pisang nipah.
0: Okey, baik Suri, kita nak berhenti rehat sekejap. Okey. Tunggu tau. Okey, kita lagu-lagu Anwar Zain sedetik lebih Selangor FM.
1: Okey, baik.

0: Itu dia Anwar Azim baru saja berlalu sedetik lebih. Okey, kita masih lagi dalam Biz On Air hari ini. Kita bersama dengan Suri di talian. Assalamualaikum Suri.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Ya, Suri nak tanya ni pasal sambutan. Sambutan setakat ini macam mana Suri?
1: Alhamdulillah lah, memang ramai sangat. Setiap hari boleh katakan kita orang nak masuk fasa orang beratur dah.
0: Wow,
1: padahal
0: menarik.
1: Kita orang baru beroperasi selama 2 bulan. 5/8 ni mak genap 2 bulan.
0: Di bawah kendalian Suri ni baru 2 bulan.
1: Betul. Ada kalau mak saya 20 tahun tu dia dah tutup lah untuk cawangan kat Kajang ni.
0: Ya, faham. Jadi selama 2 bulan ni Suri, awak conquer kan, awak yang jaga gerai tu. Nak tanya cabaran yang awak hadapi selama 2 bulan tu.
1: Cabarannya
0: dah ada ke belum?
1: Adalah. Maksudnya macam kalau cabaran yang saya hadapi tu dengan peniaga lain, mungkin kita orang kan first time untuk saya lah. Okay. Sebab mak saya dia tak nak masuk, bukan tak nak masuk campur, dia macam bagi saya untuk berdikari. Jadi saya buka first time lah kiranya. Lepas saya ambil kerja typhoid apa semua, saya nak buka kat satu tempat ni, peniaga tu marah bukan dekat sangat dengan dia.
0: Yang
1: tu, ya tu je cabaran yang so far yang kami ada. Tapi lepas tu kami jauh lah sikit.
0: Masa tu awak macam mana? Awak okey je lah, awak layan je lah.
1: Terpaksalah layan. Sebab saya pun budak lagi.
0: Yelah, sebab nampak awak muda kan. Awak muda 18 tahun, tiba-tiba budak ni kan.
1: Mungkin lah.
0: Okey, masa tu memang awak seorang je ke?
1: Saya dengan kawan lah sebab buka dengan dia.
0: Okey, faham. Jadi selain awak goreng pisang kan Suri, ada 6 jenis perisa kan? Ada tak menu, ada tak awak jual menu lain selain pisang?
1: Tak, so far tak ada. Tapi kita ada dalam perancangan macam nak keluarkan popis.
0: Popis. Okey, sedap juga yang tu popis pisang.
1: Kan.
0: Popis tu yang popia tu kan?
1: Betul.
0: Lepas tu awak nak buat lah macam goreng, macam awak goreng pisang ni lah. Nak letak cheese, nak letak coklat, macam tu lah.
1: Masih lagi dalam R&D kita.
0: Baik. Ada tak pelanggan tetap yang memang hampir setiap hari datang beli ni? Ke sebab awak? Ke sebab makanan?
1: Tak. Ada. Ada seorang, ada beberapa kakak lah yang datang.
0: Nasib baik kakak. Macam,
1: dia datang almost every day. Sehari tu kadang-kadang dia ambil satu, kadang-kadang dia ambil dua box, kadang-kadang tiga box. Macam tu lah.
0: Faham.
1: Kakak, saya tanya dia tak muak ke?
0: Kakak goreng pisang, kenapa bukan adik goreng pisang? Kakak goreng pisang. Belum lagi.
1: Kenapa Sebab rasa macam waktu tengah fikir tu, saya rasa kakak goreng pisang tu macam lagi nice. Kalau adik tu kan saya membesar menu.
0: Ya, faham.
1: Macam tu lah.
0: Baik. Jadi, pernah tak orang kata goreng pisang ni habis awal? Macam awak dari pukul 4 petang sampailah pukul 10 malam kan? Pernah tak habis awal sebelum pukul 8, macam sebelum pukul 10 tu dah habis?
1: Pernah. Kita orang pun, kita orang buat operating hours kita pukul 12 kan. Selalunya kita orang tak stop. Tapi pernah banyak kali juga kita orang terpaksa awal sebabkan pisang memang habis. Kita orang restock pisang. Pisang waktu hari tu juga habis.
0: Borong kat mana pisang? Borong dekat mana pisang?
1: Dekat Kajang juga.
0: Dekat Kajang juga. Bila cuaca hujan macam sekarang ni kan, Suri, jualan macam mana? Laku lagi ke atau orang cari juga?
1: Orang makin mencari. Sebab
0: lagi hujan lagi cari?
1: Kita open lah lama. So, kita orang memang tetap buka agak walaupun hujan.
0: Okey. Apa yang buat Suri sekarang ni terus bersemangat berniaga sampailah sekarang?
1: Saya rasa sebabkan customer kot. Sebab customer memang bagi feedback yang sangat-sangat positif daripada awal lagi. Macam diorang cakap, kita orang memang terima feedback. Bila orang kata yang ni, kita orang improve. Lepas tu bila dia repeat, dia kata memang sedap. So tu mungkinlah salah satu saya punya semangat untuk buat lagi benda
0: buat ni. Lagi. Macam tadi Suri kata perancangan nak buat popis kan. Mungkin ada lain selepas ini nak besarkan lagi ke? Nak tambah cawangan lagi ke? Ada nak tambah?
1: Kita orang memang ada dalam perancangan. Cuma kalau nak macam macam orang kata franchise kan, mungkin open untuk orang. Tapi tu masih lagi dalam perancangan kami lah. Tapi kalau orang nak buka, kita akan bagi dalam nama kakak pisang goreng tu juga.
0: Baik, faham. Ini modal mak bagi ke sendiri ni?
1: Ni sendiri. Saya kumpul daripada belanja dulu.
0: Dari bila? Dari sekolah?
1: Saya pun masuk ke saving lah kiranya. So bila dah ada and satu opportunity saya nampak and benda ni memang dapat feedback yang positif. Dan alhamdulillah lah memang 100% modal memang duit saya.
0: Wow, awak memang kumpul daripada sekolah eh. Berapa
1: modal awak masa memang tu? Memang suka. Memang suka kumpul. Dia awal tak tinggi pun sebab kita mula-mula kita tak terus buka pisang cheese. Kita kita
0: jual pisang biasa je lah.
1: Yang tu pun memang dah dapat feedback yang bagus. Lepas tu saya dengan adanya profit, kita rolling kepada buat pisang cheese, pisang coklat. Sebab kita keluarkan pun sikit-sikit kita punya menu.
0: Anggaran tu berapa puluh, berapa ratus?
1: Dalam 50.
0: 50 eh? Sekali payung meja tak termasuk lah.
1: Tapi sebab awal-awal kita buka meja macam tu, kalau dah ada meja kat rumah, kita orang guna meja kat rumah.
0: Oh, faham. Guna mana yang ada lah maksudnya ni.
1: Awal-awal pun kita ambil dalam 50 kg pisang je.
0: Okey, faham. Jadi kalau pendengar Serangun FM nak singgah Rasa Goreng Pisang Suri, boleh kongsikan lokasi di mana lagi sekali dan macam mana nak hubungi Suri? Silakan.
1: Boleh. Kita ada dekat Kajang 2, dekat Taman Tropicana High. Dengan waktu tu pukul 4 sampai 7. Lepas tu pukul kita berhenti jam pukul 7 sampai 8 tu, pukul 8 kita buka lagi sekali sampai pukul 12 dekat sekolah
0: RM1. Oh, bukan pukul 10 eh, pukul 12 eh?
1: Pukul 12 malam.
0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih Suri.
1: Okey, kalau nak screenshot kita dekat track ataupun tutup Kakak Pisang Goreng HQ.
0: Okey, mungkin ada nombor telefon ataupun TikTok ke nak kongsikan?
1: Ada, sekejap.
0: Kakak Goreng Pisang juga ke apa macam mana?
1: Kakak Pisang Goreng. Nombor telefon 011 179 129-47.
0: Okey, terima kasih Suri.
1: Okey, terima kasih Pelanggan FM.
0: Sama-sama. Terima kasih tau sebab Suri luangkan masa sekejap dalam Biz On Air petang ini.
1: Terima kasih juga sebab Suri nak interview kita orang. Kita orang ni peniaga tepi jalan kecil je.
0: Itulah yang kami cari Suri. Okey, semoga awak sukses tau Suri.
1: Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Maras Masuk. Set

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okeylah, apa cerita orang Selangor petang ini? Okey, kat tempat anda cuaca macam mana? Cerah ke? Mendung ke? Atau dah mula hujan? Semalam kan hujan sampailah ke malam. Kalau anda tengah memandu, hati-hati, okey? Yang dah selamat sampai di rumah tu, okey, tengah buat apa? Okey, boleh WhatsApp cepat aktiviti anda. Okey, tengah buat apa petang ini? Tengah masak ke, ambil anak ke, ataupun masih lagi sangkut dalam jam ni? Okey, boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Yang nak call konti 0322873203 ataupun 2287-3204. Ini dia Zainal Abidin, Manis Selangor FM.

dari arah barat, Bangsa ke Lembah Pantai, Sunway Pyramid ke Persiaran Tujuan, DE11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, Puchong Perdana ke Puchong Intan, di Taman Megah ke Damansara Utama, dari arah selatan, PTDI ke SS2, Kelana Jaya ke PJS, Puchong Jaya ke Bandar Puteri Puchong, DE26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE arah timur,

0: yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Hei, bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Nak sebut apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, waktu-waktu ini mesti ramai yang dah sampai rumah. Kan orang Selangor tengah buat apa sekarang? Okey, dah mula masak ke? Tengah layan kopi petang minum ke? Petang minum lah. Layan kopi ke? Atau masih lagi sangkut dalam gym tu? Okey, Kak Zaini Pucong. Kata Kak Zaini, petang ini orang Selangor lepak-lepak santai sambil layan lagu-lagu pilihan cepat ke best. Terus melekat. Terima kasih Kak Zaini. Okey, ada Faiz di Klang. Okey, kata Faiz, masih lagi dalam kereta ni. Kata Faiz, gym dekat Bulatan Klang. Memang padulah petang ini, kata Faiz. Oh, sabar. Okey, Faiz sabar. Okey. Nadia di Bangi katanya, saya tengah masak ayam masak merah ni, cempaka anak minta. Okey. Kak Long di Sepang, kata Kak Long, saya tengah lipat baju ni cempaka sambil dengar radio Selangor FM. Terima kasih Kak Long. Okey, layan dahulu lagu dari UKS, I Love You I Miss You, yang nak hantarkan boleh hantarkan di WhatsApp kita. Okey, 019 330 4425.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Apa hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
2: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
1: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
0: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello.
4: Saif, jumpa saya sekejap.
5: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
4: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
5: Tak nampak lah, Puan.
4: Saif, awak kat mana?
6: Alamak, kan dah kantoi.
7: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia sejati baru saja melalui Bila Bunga Dipetik Orang. Okey, sekarang 6.14 minit petang, kita dah pun berada di jam keempat dalam PM Lokal bersama saya. Cepat ketemankan anda sampai lah pukul 8 malam nanti. Okey, okey, orang Selangor, jom cerita sikit. Sekarang ini anda tengah buat apa tu? Okey, ada yang dah sampai rumah, ada yang masih lagi dalam kereta tu, atau mungkin anda ada singgah mana-mana dulu sebelum balik. Macam Fatin di Subang Jaya ni, katanya, saya tengah minum teh panas ni cempaka dekat balkoni sambil tu layan Selangor FM. Terima kasih Fatin. Okey, Hakim di Gombak, okey, katanya saya baru ambil anak ni dari kelas mengaji. Sekarang ni, kata Hakim, saya tengah cari kedai makan sebelum balik rumah. Okey, Azlan di Petaling Jaya, saya on the way ambil isteri balik kerja ni. Oh, lepas tu nak cari makan lah sebab dua-dua dah lapar. Okey, baiklah Azlan. Aunty Zai di Hutan Melintang Perak. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Datin Seri. Okey, apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Semoga sihat-sihat saja. Amin. Terima kasih, kata Aunty Zai. Happy Konti Datin Cempaka 38. Terima kasih. Salam sayang dari Aunty Zai Hutan Melintang Perak. Okey, hashtag. Siap ada hashtag lagi Aunty. Nak minta lagi Hindustan boleh tak? Lagu apa-apa pun boleh saja. Jom layan Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyelok saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahil qail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Mawaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'd. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu baina khamsin shada'id. Mu'minun yuhsiduh wa munafiqun yubghiduh wa kafirun yuqatiluh wa syaitanun yudilluh wa nafsun tanazi'uh. Sadaqa nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang-orang mukmin sentiasa berada di ambang 5 dugaan yang sukar. Orang mukmin yang dengki kepadanya, orang munafik yang benci kepadanya, orang kafir yang memeranginya, syaitan yang menyesatkan.

0: Tuan Imam yang memimpin solat berjemaah Maghrib, juga kepada para jemaah Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan berada dalam segala kebaikan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang membolehkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian diberikan keampunan dan keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur kita persembahkan kepada Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita dan mengekalkan kepada kita nikmat yang terbesar sebagai seorang manusia, iaitu nikmat beragama dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengharapkan sidang jemaah sekalian, bila mana kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Ta'ala akan memberikan kelangsungan kepada kita akan nikmat tersebut, agar kita kekal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke saat kita hembuskan nafas kita yang terakhir, insya-Allah. Alhamdulillah, juga saya bersyukur kepada Allah Ta'ala jemaah sekian, pada malam ini dapat kembali ke masjid tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam menunaikan amanah yang diberikan, yang dipikulkan ke bahu saya dalam melaksanakan tanggungjawab kuliah Maghrib bulanan. Muslimin dan muslimat, pada jemaah sekian, malam ini insya-Allah saya akan kembali kepada perbincangan dalam kitab Taubat dan Liku-Likunya, dalam mana kita cuba untuk memahami tarbiyah dan juga bimbingan yang dilontarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau itu, yang membincangkan khusus berkenaan dengan satu ibadah yang namanya ialah taubat. Kita bicara tentang bagaimana kita nak kenal apa dia taubat, apa dia dosa-dosa yang manusia lakukan, dan bagaimanakah kita berusaha untuk meraih kembali pandangan Allah kepada kita dengan kita membersihkan jiwa kita dengan kita bertaubat. Jadi mudah-mudahan jemaah Muslimin dan Muslimat sekalian, dengan kita belajar ini, Allah Ta'ala memberikan kepada kita peluang dan juga ruang untuk kita faham bagaimana jalan-jalan untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ghazali rahimahullah merupakan ulama tasawuf yang amat-amat tersohor, yang cukup muktabar. Maka kita beruntung jemaah sekian diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sama-sama menghayati coretan dan karangan beliau dalam kitab yang kita baca ini. Mudah-mudahan insya-Allah Ta'ala jemaah sekian, kita beroleh suatu nikmat berilmu secara yang tepat untuk kita membina rantaian hubungan kita yang terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sidang jemaah sekalian, pada malam ini insya-Allah Ta'ala saya bawakan perbincangan yang berupa sambungan daripada apa yang telah pun kita bicarakan sebelum ini, yang terhenti pada sebelum Ramadan yang lalu. Maka insya-Allah jemaah muslimin dan muslimat sekalian, bicara kita malam ini akan berkisar pada tajuk yang diberikan oleh Imam Ghazali, iaitu pengertian taubat yang lain. Kita nak bincang jemaah sekalian susulan lanjutan daripada kupasan-kupasan awal oleh Imam Ghazali rahimahullah berkenaan dengan taubat. Maka bicara kita malam ini jemaah sekalian ialah mengenai pengertian yang lebih mendalam berkenaan dengan ibadah yang namanya taubat itu. Maka jemaah sekalian, pertamanya saya bacakan dahulu apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam tajuk yang saya sebutkan tadi pada perenggan yang pertama. Kemudian kita cuba insya-Allah Ta'ala sama-sama berbincang, sama-sama memahami apa yang Imam Ghazali cuba sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita beroleh kefahaman yang tepat, yang sebenar tentang apa yang beliau cuba sampaikan kepada kita.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 730. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 732. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 730.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

PM Lokal kembali bersama saya, Chung Parker. Kita dapat berada di jam terakhir okay, dalam PM Lokal sekarang 7.02 minit malam. Walau di mana saja anda berada, kami tetap bersama-sama dengan anda okay? Sama anda dengar kami di radio ataupun anda berada di luar Selangor okay, sedang bercuti ke, kami sentiasa temankan anda dengan pelbagai informasi, hiburan dan lagu yang terbaik untuk anda okay? Anda boleh dengarkan kami secara online, dengarkan di RTM Klik okay? Mudah saja, cari Selangor FM 100.9. Okey, kami bersiaran 18 jam setiap hari dari 6 pagi sampailah 12 tengah malam. Okey, lain dahulu. Lagu Mekar di Jiwa X-ray Selangor FM.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

0: buat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu harapan pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Zahra saja berlalu 7.14 minit malam. Kembali bersama saya Cempaka. Okay? Nampaknya semakin ramai orang memilih menaiki kereta api sebagai pilihan perjalanan. Okay? KTMB merekodkan 13.2 juta penumpang bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jadi peningkatan ini turut menyumbang kepada kenaikan pendapatan KTMB sehingga 2.96 juta, dan perkhidmatan ETS antara yang menunjukkanlah peningkatan ketara dengan jumlah penumpang naik 55%, dan ini menunjukkan perkhidmatan kereta api terus mendapat sambutan, dan ini menjadi pilihan ramai untuk bergerak dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Okey, itu dia tentang KTMB cemerlang catat peningkatan penumpang hasil pada seluruh separuh pertama 2026. Layan dahulu Rindu Aku Rindu Kamu, Selangor FM.

0: baik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Refleksi.
1: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah,

0: ingatkan.
1: Apa yang fitnah kita, ada niat buruk dengan kita, dia lupa ke ada Tuhan yang sedang memerhati kita? Dan siapa yang buat pengkhianatan, Allah akan gagal dengan pengkhianatan tu. At the first place, dia mungkin rasa dia menang. Kau tengok, aku dah menang, aku dah burukkan dia dah. Kau tengok, semua orang benci dia, semua orang rasa dia yang salah. Tapi Allah endingnya akan tetap menangkan orang yang dikhianati. Pengkhianatan, keburukan, fitnah, dia takkan pernah menang. Allah sentiasa akan menangkan orang yang berada di pihak yang betul. Nabi Yusuf AS tak perlu nak defend beria sangat dekat mahkamah depan raja. Saya difitnah, saya tak salah, saya ni bersih, saya ni soleh. Tak. Zulaikha sendiri, isteri Al-Aziz sendiri mengakui Yusuf ni baik. Kami yang salah, kami yang dah goda. Cuma apa harga yang perlu Nabi Yusuf bayar? Dia perlu untuk bayar dengan kesabaran dia bertahun-tahun dalam penjara.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM Radio.

Baru saja berlalu, ku hanya sayang padamu. Okey, baik. Selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM jam 8 malam nanti. Dan selepas itu, Anne akan temankan anda. Okey, kejap saja lagi. Untuk segmen yang terakhir, segmen malam hari 812 ataupun MH 812. Dan terima kasih temankan cepat sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan mora viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Drama Nasi di Sesi Terdepan.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Selangor FM pilihan tempat. Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan saya dan temankan anda seperti biasa untuk MH 812 hingga pukul 12 malam nanti. Okey. Sekarang dah pun 8.14 minit malam. Selamat malam. Okey. Hari ini dah hari Khamis dah pun. Cepatnya masa berlalu kan. Tanggal 30 Julai 2026, 15 Safar 1448 Hijrah. Lepas ini saya akan terus bersama dengan anda hingga pukul 12 malam nanti. Apapun terima kasih buat rakan sugas. Anda baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Kini giliran saya untuk temankan anda di segmen yang keempat setiap Isnin hingga Jumaat. Kita cuma ada 4 segmen saja kan. Okey, dan pastinya 4 jam akan temankan anda lah. Apapun nak teruskan lagi, banyak lagu best menanti. Tapi kita layan dahulu lagu ini dari Raja, katanya jujur. Eh? Jujur itu perlu. Orang kata biarlah jujur daripada penipuan yang akhirnya akan membawa lebih kepada kesakitan.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Selangor FM Pilihan Tempat 9 Malam. Nanti kita akan ikuti utama 9 Malam. Sebab saya kembali lagi bersama saya untuk jam yang kedua temankan anda, okay? Boleh hantarkan kiriman anda melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Lain dahulu lagu ini, ini dia dari Izzat. Kita dengarkan lagu yang berjudul Mengintai dari Tirai.

Sidang khas Parlimen Bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
3: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu atau tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
5: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
4: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
6: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
4: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di Zon Ekonomi Eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mana family yang tepat, jam yang kedua bersama dengan saya Anne. Sekarang dah pun 9:19 malam, selamat malam untuk anda. Ada yang mungkin waktu-waktu macam ni kan, baru pulang dari tempat kerja dan sebagainya. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi lah, pandu berhati-hati. Okey, kepada yang nak dengar lagu Anakku Udara, anda boleh je hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Dan jangan lupa juga untuk singgah di media sosial kami, sebab ada macam-macam lah yang menarik kami kongsikan. Di samping tu juga nak ingatkan kepada anda sekali lagi, di mana pada 2 Ogos nanti kita akan adakan uji bakat pencarian bintang P. Ramlee. Okey, yang ada bakat nyanyian tu, anda memang dijemput beramai-ramai untuk hadirkan diri. Okey, untuk uji bakat yang kita adakan bagi zon tengah. Okey, bermula hari Ahad ini, iaitu pada 2 Ogos, 9 pagi hingga pukul 5 petang. Apapun, anda kena cari juga kita punya orang kata poster lah uji bakat kita melalui platform media sosial kami. Kat situ ada QR, jadi anda boleh scan untuk orang kata pendaftaran dan sebagainya lah. Okey, berlangsung di auditorium P. Ramlee. Jadi jomlah datang beramai-ramai kan, kepada yang memang kalau ada suara tu, kalau menyanyi tu rasa tu buai-buai, orang kat sebelah tu boleh datang ya. Layan dahulu, ini dia Hazin untuk anda. Okey, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang. Terus dengar Selangor FM.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Selangor FM yang tepat itu dia tulus dengan hati-hati di jalan. Okey, yang sedang memandu pandu berhati-hati. Okey, kepada anda yang nak dengar lagu anak ke udara, boleh hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, itu nombor yang boleh anda tuju atau boleh juga singgah di media sosial kami juga, di Facebook, Instagram, di TikTok kami juga, dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Okey, sedang apa dari mana, boleh saja kongsikan. Nak tahu jugalah anda malam-malam macam ni tengah buat apa lah agaknya. Okey, apa pun juga nak teruskan lagi, banyak lagu-lagu band semua nanti anda. Dan sebenarnya ada lagi perkara-perkara mari ini saya kongsikan bersama. Okey, untuk malam ni rasa kalau ada yang nak call pun boleh jugalah kot, eh. Kita pun call boleh tak? Kan kita sembang-sembang kan. Kadang-kadang seorang-seorang sunyi juga kan. Okey lah, yang dahulu ini dia Haz untuk anda. Lagu nyanyi daripada Aisyah, Kemaafan Dendam Yang Terindah. Terus dengar Selangor FM.

Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
1: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
3: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
4: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
5: Ini live ni apa sih?
6: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa -1 dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut?

Itu dia lagu daripada Zian Azin dengan Kekal. Harap mereka yang dalam perhubungan kekal lah hubungannya kan. Jadi nak jaga hubungan ni nak pasti kekal macam mana? Dia banyak eh. Dia bukan satu faktor saja. Dia melibatkan banyak faktor-faktor yang lain. Faktor apa tu? Itu nanti kita akan rumuskan, okey? Apapun jom kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Syam Kamarul. Selamat bernafas. Selamat bernafas.

0: Ibu.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena aduk mak ayah.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan

Selangor FM pilihan tempat. Okey, nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita, lawan Salman Aim 37 Darat Sabah Bernam ni. Dia kata nak dengarkan lagu Benci Tapi Rindu oleh Dian. Dia kata lagu ni untuk hiburan lah yang dengarkan Selangor FM. Lagi ada kiriman seterusnya ni. Dia kata malam ni semua best-best terhibur and pula sentiasa ceria. Thank you tau. Thank you so much. Kemain lagi ngada kan. Okey lah, yang dahulu ini dia Azman yang terlena. Jangan lena dulu tau, sebab saya akan temankan anda sampai 12:30 malam nanti. Okey.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM, pilihan tempat terima kasih untuk anda di jam yang terakhir satu malam anda. Okey, nak bacakan lagi kiriman yang dihantarkan oleh lelaki pula. Okey, oleh pendengar kita. Tak tahu lelaki ke perempuan ni. Kita tengok dulu lelaki ke perempuan yang hantar ni. Bercita tapi rindu lagu favourite masa zaman remaja dulu. Dia kata, thank you Kransia. Okey. Juga ada kiriman yang seterusnya nak minta lagu. Lagu daripada Rosa Tegar. Terima kasih. And dia kata, selalu putarkan lagu pilihan pendengar. Dia kata, love sangat tau Faizah Saat Sahabat Bernam. Itulah alamak. Dia nak dengar lagu daripada Rosa Tegar. Sebab saya sebenarnya betul-betul lepas ni saya nak siarkan lagu daripada Rosa. Kanti tau. Macam mana ni? Adakah saya perlu memenuhi orang kata okey, permintaan daripada pendengar kita kan. Okey, tak apa. Untuk yang tersayang katanya, pendengar-pendengar yang kita sayangi kan, kita tukarlah kita main juga lagu permintaan dia. Okey, tapi kita dengarkan dahulu. Ini dia lagu nyanyi daripada Dayang Nur Faiza dengan Hakikat Cinta. Terus dengar Selangor FM. Dia bergurau dengan kita. Kita dah langsung sorang. Berarti dia ajak kita bergurau kan. Kadang-kadang pun. Mengundang betul lah. Kepada anda yang mungkin sekarang ni dalam pemanduan kan. Kemana agak destinasi malam-malam macam ni. Ada yang dah mula lena dah. Ada yang sekarang ni tengah deep talk katanya dengan pasangan. Amboi. Seronoknya. Layan dahulu, ini dia. Hakikat Cinta.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia. Okey, lagu permintaan lah eh. Lagu tadi kita dengarkan lagu Tegar ya. Terus dengarkan Selangor FM. Walaupun di mana saja anda berada. Dah jam yang terakhir dah pun saya temankan

rasa kan, pukul berapa sebenarnya waktu yang anda akan lelapkan mata? Kan? Kalau kita dengar orang yang tidur pukul 9 malam mungkin agak terlalu awal kan. Tapi sebenarnya ramai juga yang macam tu, memang tidur awal sebab nak bangkit awal. Okay? Apa pun, jom nak teruskan lagi. Nak layan dahulu lagu ini. Ini dari Brory Marantika. Judulnya Biarlah Bulan Bicara. Terus dengarkan Selangor FM.

dari Firman. Dah sampai ke hujung dah sedemikian. Dah 11.45 minit malam dah pun. Okay, selamat malam semuanya. Rata-rata mungkin ada yang dah terlena dah kan. Ada yang dah berapa kali dah telefon tu jatuh atas muka kan. Sambil-sambil baring, sambil tengok telefon kan. Aduh, hai. Mengantuk sangat dah tu. Okay, apa pun selamat malam. Sampai kita jumpa lagi esok malam. Saya kembali lagi temankan anda. Dan jangan lupa juga Selangor FM ke udara kembali menemani anda. Iaitu pada pukul 6 pagi lah. Macam biasa kita dalam tertarik kopi O kan. Isnin hingga Jumaat kita ada 4 segmen saja. Apapun nak tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada Zian Azin, katanya Menadah Gerimis. Jumpa lagi esok malam. Okey, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Semoga mimpi saya itu indah ke? Itu kategori indah ke kategori seram eh? Dia bergantung lah pada orang yang, siapa yang mimpi tu. Mungkin ada bagi sesetengah orang dia indah, bagi setengah orang dia ngeri. Selangatan.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

Persembahan Metallica dengan Memory Remains memulakan hiburan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng Buruh Hantu. Mana dia geng-geng Buruh Hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng, lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota, mana dia orang kampung, mana dia semua. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya, Yun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramalan gaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya, serta Sandakan, Tongok, Terlupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semalaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Dan terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oi, mata dah mengantuk awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh, kata orang tu, dedikasi dan juga penuh semangat.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sejenengan Purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ya, kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta Al-Rikab, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyasarkan kutipan zakat berjumlah RM1.3 bilion tahun ini. Pengurusinya Datuk Syed Kamarul Zaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putri Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jama Aloha, Rosmera, Ikwan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi Ikwan Tan, Datrid LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Gemas, Nur Isa, kita ada Astani Patola, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Ride RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Princess Su, Nikmas dari Kota Baru, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. Jadi RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob Wings dengan inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Amok dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka. Sejak 31 Ogos 1957, kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jadi jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan, kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng Buruhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subihi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavender Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-Kupu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabariah Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anir 78, Ajib 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suila 79, Karamel Latif, Minah juga on the way ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Sumaihat, Cima Shah dari Alustar, Din Sira, Mawad Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasli Sabah, Zila Yus, YMC tengah pegang spana lagi ni, Rosila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Spawi, Pat Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang IUPT juga turut bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pun Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Nida Wahida yang gerak pergi, right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 Selamat katanya. H juga turut bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga turut bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya khabar dahulu. Khabar mereka yang berada jauh dun di sana namun dekat di hati. Apa khabar bu di sana? Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samero, Ab lagu Din Chalin, Udit Narayan dan juga Alkai Yanik. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Dun Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khatijah Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki, Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Normal Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syihah Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Misan Nisi Juso, Putri Lilin, Rohatul Muhammad Farid, Papapan, Rizwan Wan, kita ada siapa lagi? Bapa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpang Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpang Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, RZM member, jangan lupa ya. Karamel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZM member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya. Jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujur katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi.
dari Choir Suara keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di negeri sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: Betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak juga ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkanlah, bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yung Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz Noor, kita ada Zuaida juga, Suhana Angah, Lanon Felda, ada Ayu dan 6979, Noraini, SMT, Zajakfa, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Maktuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Afiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Koleksi Ban Esprit Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon, Mastura, Makwi, ada Ashraf, Pin Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey, Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini, Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu.

UKS dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya. Kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Nanti nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang Produas tu, terutamanya geng-geng Produas tu mengular. Yang kerja dekat kilang dan tengah bertugas di barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga, Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, Kampar dan juga Batang Padang, Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, Johor di Muar dan juga Batu Pahat, Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta pantai barat di Papar, Putatan, Penampan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berbulu serigala. Mantap Musang. Ini abang lori ni, pilot darat betul lah, pilot darat. Pam pam pam. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak, oh, ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey okey okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey okey. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya. Yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana, Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Gelpet, Apau, Yuswan Yusof pun hadir. Zamri juga turut bersama-sama. Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan ni. Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fauzia Osman, siapa lagi, Nora, Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Oh, ramai-ramai lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaburkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaburkan diri. Muhammad Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, hadir layan GB, Abang Mani Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okey, sambung lagi, nak menangis lagi. Alhamdulillah dan Nazri, salam Abang Mani, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GBH mantap, ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Produk, Kucai, papapan, Kucai meluncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amirul Shah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin Anganku Musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas. 3-3 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasional Gambar Antum. Bunga emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan insyaAllah kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar, Rose Ati 80, ada Azal, Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Alisa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skamer zaman sekarang ni. Skamer ni bukan saja dekat atas talian. Malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah. Ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Sayap Ilusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Tak apa, biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, selamat pagi untuk anda. Ya, hidup perlu move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi wujud katil menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM.

kumpulan dengan sendiri. Tapi yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi teman berteman untuk nasional yang berhenti sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu, saya tahu. Ramai yang baru sampai, ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya, alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan nasional game berhantu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengorak langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar, jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Ma'on katanya salam JB Syabang Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Irina, Emma Asma. Kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Azurin, Virginia Vanessa, Hamba Allah, Ani, Raida Jalanan, Nasdat Mu'iti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang. Kita ada Aini 67, Noraini Nurjis. Siapa lagi, siapa lagi? Kulit Kacang, Rasali, Bad SB, Paman, Cik Nana, Rindohara, One Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usop dari NSC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir, mantap Miss Kayoy juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh, Cik Zura 82. Syafiq 4699. Pergi RZ, RZ juga 8.0 tu kan, RZ, RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif. Lagu ini membawa kita ke 4.3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita sempat kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Nak kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung. Tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal, terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya pilihan raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki pula 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan, untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak calon-calon di tempat anda. Wow, Syarmiza, selamat pagi. Boy, dia kata, bang, tak bagi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor Kapcai saya ada. Ada Kapcai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, MO86, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna, Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni, terbang ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Ho Gaya Hai Tujuku Tu Pyar Sarjana.

sebuah lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad, juga ciptaan Fauzi Ahmad, lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan, tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi, tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun my card sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan my card kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi, sama je. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Muhammad Idrus, selamat pagi. Suhailan Nizam, Inal 1075, Selmet Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Riza katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah, nyanyian daripada Syah. Pertama kali, ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap, Nasional FM memang mantap.

Kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujur katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Bahru Pinang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dan dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfa Hosnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinan yang akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gempur Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Sebabkan zakat 25% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat dibersihkan. Tak tahu macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Tuan-tuan, lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Tuan-tuan, yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Betul. Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Tuan-tuan, ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Tuan-tuan, Allah SWT. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa slogan? Bantulah orang-orang yang memerlukan. Slogan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Kata, maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa, nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi, analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan? Kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, kan? Dari badan badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah jantung kita, kan? Sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah, kan? Sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil, kan? Hati kita ni, orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil lah. Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan, lepas tu dia kata dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada diri kita, dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat, kan? Ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah, kan? Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi, kan? 70 ribu lebih. Maknanya tak settle lagi kewajipan ni. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama, kan, dia sangat, orang kata, memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehinggakan Nabi nak bagi kita ni, kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehinggakan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga kita di akhirat. Kenapa? Karena memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita dah bagi sedekah RM50, contohlah RM50, kan? Kalau kita dapat apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50, di akhirat tak dapat apa-apa, kan? Rugi dua kali. Kita dah, lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni, supaya apa? Supaya amal ibadah kita, sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Nak cari duit senang tak, bang? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah. Tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi. Sebab tu kita kena ubah pandangan kita, supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu, kau lupa kan aku tolong kau dulu kan? Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Dato' Nes dengan Asli, lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini, 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya melalui tiga suara perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Sebab itu saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi, ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam sahaja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana jauh anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai Timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi dengan ku. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okay, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di Stesen Negeri, di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat, faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, juga dengan pelbagai bangsa, dengan pelbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6, 1 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arrogant. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Nun Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله.

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.05 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam pagi Jumaat. Saya Dul Ayam, penghulu segala hari. Hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang terus kemelekat bersama-sama kami, terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Hari ini 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Jadi sesiapa yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan. Moga ceria-ceria selalu. Amin. Baik, sebentar tadi telah memasuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.01 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 6.02 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima.

0: Okay, Michael Bublé bersaja belah dengan Haven't Met You Yet. Membawa kita sekarang ni 6.37 minit pagi. Sekarang nak kongsikan dengan anda
1: Alkisah.
0: Okey, Alkisah, hari ini demi cita-cita jadi pakar psikologi, remaja perempuan sanggup ikut ibu tunggal jadi puruh, pikul 10 batu bata sekali jalan. Okey, demi mengumpul wang bagi membiayai yuran pengajian, seorang remaja perempuan sanggup bekerja angkat batu bata di tampak pembinaan bersama ibunya sejurus selesai menduduki peperiksaan kemasukan Universiti Kebangsaan atau Gaukau. Remaja dikenali sebagai Yuan Yuan itu ambil keputusan untuk bantu ibunya bekerja sebagai buruh binaan selepas duduki peperiksaan pada Jun lalu bagi nak kumpul wang untuk menyambung pengajian. Menurut portal tempatan, Yuan Yuan bekerja bersama ibunya Wei Yunggui di sebuah tapak pembinaan di wilayah Guangdong, China. Wei Yunggui merupakan ibu tunggal dan sudah 16 tahun bekerja sebagai buruh binaan bagi menyara dua anaknya yang tinggal di daerah Kidong, wilayah Hunan. Dan satu rakaman video yang tular di media sosial memaparkan ibu dan anak itu gigih galas timbunan batu-bata di bahu sambil naiki tangga menuju ke tingkat atas bangunan. Difahamkan Yuan Yuan mampu membawa 10 ketul batu-bata bagi setiap perjalanan, manakala ibunya memikul kira-kira 40 ketul. Wei berkata mereka memperoleh 20 yuan, kira-kira RM12,000. Wei berkata mereka memperoleh 20 yuan kira-kira RM12. Mereka memperoleh 20 yuan kira-kira RM12 bagi setiap pusingan kerja, iaitu 4 yuan untuk Yuan Yuan dan 16 yuan bagi dirinya. Pada mulanya, Wei tak benarkan anaknya bekerja kerana bimbang dengan kerja berat itu, namun akhirnya mengalah selepas Yuan Yuan berkeras nak bantu maknya juga. Menurut Wei, pengalaman bekerja di tapak pembinaan membuatkan anaknya lebih memahami kesusahan dan pengorbanan yang dilaluinya selama ini. Wei turut memaklumkan keputusan Gaukau serta nama universiti yang bakal disertai Yuan Yuan tidak didedahkan kepada umum demi menjaga privasi keluarga. Bagaimanapun katanya, keputusan yang diperoleh anaknya itu melayakkan Yuan Yuan memasuki sebuah universiti selain berhasrat untuk ikuti pengajian dalam bidang psikologi. Portal itu turut melaporkan yuan tahunan di Universiti Awan di China dianggarkan sekitar 5,000 yuan, kira-kira 3,000.

ibunya jadi buruh. Jadi kisah untuk Al-Kisah hari ini. Dan sama-sama kita doa semoga sekiranya ada juga yang sedang berjuang dalam diam demi keluarga, demi anak-anak. Moga dipermudahkan segala urusan anda dan moga tercapai segala hajat yang baik-baik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. InsyaAllah semuanya akan baik-baik belaka. Amin ya rabbal alamin. Semoga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan dan semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Refleksi.
2: Ada luka yang kita simpan terlalu lama. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Ada luka yang kita simpan lama, bukan kerana ia kecil, tetapi kerana kita sudah terbiasa menanggung. Kita tidak bercerita, kita tidak menunjuk, kita teruskan hidup seperti biasa. Namun luka itu tidak hilang, ia cuma diam. Kadang-kadang ia muncul dalam marah yang tidak sepat, dalam sedih yang datang tanpa sebab, dalam hati yang mudah terasa. Kita belajar untuk kuat tetapi terlupa untuk melepaskan. Sedangkan luka yang tidak dilepaskan akan terus meminta perhatian. Maafkan bukan bermaksud melupakan. Melepaskan bukan bermaksud mengalah. Ia bermaksud kita tidak mahu terus berdarah di tempat yang sama. Hari ini tidak perlu mengungkit, tidak perlu menyalahkan sesiapa. Cukup sekadar mengaku ia pernah menyakitkan. Kerana dari situ perlahan-lahan sembuh boleh ber. Saya Azli Arifin, tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Monica baru saja berlalu dengan Angel of Mine, membawa kita sekarang ini 6.50 menghampiri 6.51 minit pagi. Terima kasih banyak sahabat-sahabat pendengar Selangor FM sudi hantarkan kiriman di WhatsApp. Terima kasih Pak Usu Sanit. Doa yang sama juga untuk Pak Usu Sanit, didoakan semoga berada dalam keadaan sejahtera, senyum ceria selalu. Alhamdulillah Pak Usu baru selesaikan tempahan pelanggan kari pap dan lepak pisang. Alhamdulillah, syukur rezeki hari ini. Alhamdulillah Pak Usu Sanit, terima kasih berkongsi. Cik Sabri, terima kasih. Assalamualaikum, salam, salam Jumaat juga. Doa yang sama juga untuk Cik Sabri. Kalau anda nak kongsi dengan saya apa yang sedang anda lakukan sekarang, tengah siap-siap ke ataupun dalam perjalanan, boleh kongsi. Saya WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur, disusuli dengan Hari Ini Dalam Sejarah.

Yang sedang sarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu, walau ke mana juga destinasi anda, khususnya nak pergi kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Semoga urusan kehidupan kita dipermudahkan dan semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kami melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan kami Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa depan tabung haji itu agak lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: juga selatan ke pusat bandar. Mohon berhenti di lokasi yang selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita kembali dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O, anda bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan. Kini nak kongsikan kepada anda bio artis.
0: Bio artis.
1: Okey, hari ini kami nak kongsikan tentang seorang pelakon. Niat nak bersantai sambil layan aplikasi trades, bertukar tragedi buat pelakon Sharifah Sakinah bila mengalami kecederaan pada buku lali kaki kirinya akibat terjatuh dekat dalam rumah. Kalau kita tengok dalam gambar ni pun, siap duduk atas wheelchair dah. Allahuakbar, serius ni dia punya insiden ni. Okey, dan menurut Sakinah juga, insiden yang berlaku kira-kira 3 minggu yang lalu dianggap agak serius sehingga doktor menyarankannya untuk menjalani pembedahan serta rawatan fisioterapi.
2: Teruk sangat tu kalau
1: dah sampai teruk tu.
2: Tapi bagaimanapun, Sakinah pilih untuk tak lakukan pembedahan dengan harapan kaki kirinya dapat pulih secara semula jadi, manakala jadual kerjanya yang tersangat padat.
1: Okey, cerita dia macam ni. Dia jatuh biasa je. Tengah tengok trades. Okay. Ini yang kita kena sarankan kepada ataupun ingatkan kepada pendengar-pendengar ni. Tiba-tiba kaki dia terseliuh dan dia dengar bunyi krek. Gitu. Dan doktor suruh beliau berpantang. Tetapi beliau kata tidak boleh buat kerana komitmen sangat tinggi sekarang ni. Kena pergi siri jelajah dan macam-macam kerja lagi. Jadi beliau cuba kurangkan pergerakan. Apa yang terjadi, sama ada patah ataupun lima koyak, itu antara saya dengan doktor. Sebelum ni tak pernah lah alami kemalangan yang teruk macam ginilah.
2: Jelas Sakinah lagi, Malikisi pun masih berdepan dengan kesakitan. Dia enggan susahkan mana-mana pihak dan pilih untuk teruskan komitmen lakonan macam biasa demi nak selesaikan babak yang masih berbaki. Dan katanya akan tetap teruskan kerja sebab ada penggambaran yang perlu diselesaikan. Dan beliau percaya buku lali beliau akan sembuh dengan sendiri dan tahu apa yang perlu dibuat.
1: Okey. Jadi so ini cerita, pendekkan ceritanya. Tengah layan media sosial, jangan tak perasan, tahu-tahu insiden. Itu yang kita takut tu. Jadi kepada anda, harapnya anda ambil iktibar daripada kisah yang dikongsikan oleh Sharifah Sakinah ini. Supaya kita tak mengulanginya lah kan. Kadang-kadang memang kita seronok ni main media sosial ni, kadang-kadang leka.
2: Dia galik, betul.
1: Dia memang leka kan. Tambah-tambah pula video trades ataupun komen-komen trades yang kelakor-kelakor tu kan. Itu yang kita terbuai tu. Tak tahu pula depan ada tebing, kat depan tu ada lopak. Lopak dalam rumah. Okey, apa-apa pun terus berhati-hati. Kepada Sharifah Sakinah, kami di Selangor FM ingin mendoakan semoga lekas sembuh dan semoga dipermudahkan urusannya, insyaAllah. Selepas ini kami akan kembali. Ada lagi info-info yang menarik yang akan kami kongsikan kepada anda dalam jam yang kedua untuk edisi Teh Tarik Kopi O hari ini, Jumaat 31 Julai 2026. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: satu minggu satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay! Dapat scroll cuma...
2: Boleh tolong tak?
1: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
1: Boleh, boleh.
2: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
1: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada kumpulan Mega dengan tajuk lagunya Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Sekarang ni kalau kita dengar je lagu ini, kita dah tak boleh bayangkan video klip tu. Tapi Gen Z sekarang ni, bila dengar je lagu ini, membayangkan sebuah motosikal yang berwarna ungu. Sekarang ni kita doakan juga kepada abang-abang rider kita yang dalam perjalanan menuju ke pantai timur tu, semoga dilindungi, semoga berhati-hati, semoga selamat sampai pergi dan balik lah.
1: Oh, minggu ni ya dia punya event?
0: Hari ni dan juga esok. Jadi meriahlah dekat pantai timur punya lebuh raya ni. Jadi kepada pemuda-pemuda, anak-anak belia kita yang berada di sekitar negeri Selangor ni, yang dalam perjalanan nak pergi ke sana tu, InsyaAllah kami doakan anda, insyaAllah. Okey, kita nak kongsikan perkembangan di negeri Selangor menerusi Mega Jobcare Selangor 2026 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Shah Alam pada 8 dan juga 9 Ogos ini. Akan menawarkan 10,000 peluang pekerjaan dengan penyertaan lebih 100 majikan. Dan pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Selangor memaklumkan program yang berlangsung dari 9 pagi hingga 5 petang itu akan menyediakan pelbagai peluang kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan menerusi sesi temuduga secara langsung.
1: Maknanya terus interview kat situ lah.
0: Ya, betul.
1: Okay. Dan menurut mereka juga satu kenyataan, program itu turut tawarkan perkhidmatan job matching melalui My Future Job selain semakkan resume dan kaunseling kerjaya secara percuma bagi membantu pencari kerja untuk tingkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Okay. Antara aktiviti lain yang menarik, My Future Job on the go, Interactive Career Exploration Board, program transisi kerjaya Plates, semakkan kelayakan penyertaan dan juga Generative AI Employability Masterclass.
0: Oh, macam-macam. Ada AI juga. Okay. Di samping itu juga, turut dianjurkan sesi Pocket Talk dengan pelbagai topik kerjaya serta pembangunan diri, saringan kesihatan, perkhidmatan pergigian, kempen derma darah, kaunter bergerak agensi kerajaan, food truck plats dan juga jualan rumpun Selangor. Kalau kita tengok sini, ini diberi ini yang digelar akan sebagai one pit stop tu. One pit stop center tu.
1: One stop center.
0: Kalau datang seisi keluarga, adik boleh ikut ini, abang cari kerja, mak ayah pergi shopping, nenek dengan atuk pergi buat saringan kesihatan.
1: Boleh.
0: Jadi pada masa yang sama juga, pejabat SUK bagi tahu kerajaan negeri turut menyediakan insentif bantuan kehilangan kerja dengan pemberian kredit RM50 di Touch and Go e-wallet. Dan tambahnya lagi, 2,200 pengunjung terawal yang hadir ke karnival tersebut turut berpeluang menerima kredit Touch and Go e-wallet bernilai RM10 dengan tertakluk kepada terma dan syarat. Okey, okay. Datang awal, datang dapat RM10 boleh shopping.
1: Kan, RM10 pun.
0: Siapa nak bagi?
1: 1,000 pencari kerja terawal yang kehilangan pekerjaan ataupun merupakan penerima faedah skim insurans pekerjaan SIP Perkeso. Okey, mohon sekurang-kurangnya 3 jawatan semasa program dan penuhi syarat kelayakan yang ditetapkan dengan tertakluk kepada syarat dan terma.
0: Okey, jangan lupa 8 dan 9 Ogos 2026 akan berlangsung di Shah Alam Convention Center bermula 9 pagi hingga 5 petang. Program Kerjaya Selangor Mega Jobcare Selangor 2026. Dan dikabarkan juga akan diwarnai oleh Esko Sumber Manusia dan Pebasmian Kemiskinan Negeri Selangor yang berhormat Tuan Papai Raido Viraman, dan juga turut hadir bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Bin Syari, Datuk Menteri Besar Negeri Selangor.
1: Boleh,
0: okay.
1: Boleh blok lah Sabtu Ahad minggu depan.
0: InsyaAllah kita jumpa dekat Shah Alam Convention Center. Bukan nak cari kerja tapi nak ni. Tiba-tiba lah Hafiz nak cari kerja lain ke? Tak, nak pergi tu Generative AI Employability Masterclass. Nak edit gambar bagi handsome sikit. Okey, kejap lagi kami akan kembali kepada yang sedang memandu. Hati-hati memandu. Kami akan kongsikan info trafik semasa selepas ini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Warisan seni Tan Sri P.Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hai Jad mencipta pagi.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Ilbu Raya Utara Selatan, E1 pelan dari Hospital 90 ke Bukit Lanjan. NKVE pelan dari Siti Alam ke Shah Alam. Manakala Ilbu Raya Utara Selatan, E2 pelan dari Sauvay City ke Bangi. Juga Plaza Tua Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Jalan raya bukan lita lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terdapat insiden kemalangan di NKVE di kilometer 499.4 arah selatan dari Sungai Buloh ke Kota Damansara. Orang kena

0: Nyanyian daripada kumpulan Senario dengan tajuk lagunya Laut, Udara dan Darat. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan, semoga sentiasa dilindungi anggota-anggota keselamatan kita yang sedang giat bertugas menjaga keamanan kita. Hari ini kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan tahun 2026, mengenang jasa, mengukuh pertahanan. Itu tema yang akan dibawakan, dan hari ini juga bermula 8 pagi di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya akan berlangsungnya perbalisan. Dan kalau kita tengok semalam, malam Jumaat kan, lebih 500 hadir majlis bacaan Yasin tahlil kenang jasa wira negara yang mungkin telah gugur di medan peperangan. Dan semalam juga di Masjid Negara, sempena dengan sambutan Hari Pahlawan, Ketua Seterusnya Negara KSN Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar, penganjuran majlis itu juga bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara. Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara, sama ada yang masih berjuang mahupun yang telah kembali ke rahmatullah, semoga roh mereka dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahuwataala. InsyaAllah.
1: Amin, amin, rabbal alamin. Sedikit perkongsian sejarah yang mengajar pengorbanan yang menginspirasikan mengenai Hari Pahlawan ni. Hari Pahlawan ni bukan sekadar catatan sejarah, tapi lambang keberanian, kesetiaan dan juga semangat juang yang terpahat dalam perjalanan pembinaan sebuah negara merdeka. Jadi di sebalik nikmat keamanan yang kita kecapi hari ini, tersimpan pengorbanan para pahlawan yang sanggup pertaruhkan nyawa demi pertahankan kedaulatan, keselamatan dan juga maruah tanah air. Jadi disambut pada 31 Julai setiap tahun, Hari Pahlawan jadi medan untuk seluruh rakyat mengenang, hargai dan zahirkan penghormatan kepada semua perwira dan prajurit yang telah berbakti tanpa kenal erti lelah. Semangat semangat patriotisme, keberanian dan juga pengorbanan yang mereka wariskan merupakan asas penting dalam membina sebuah negara yang aman, makmur dan juga berdaulat.
0: Okey, mereka dah lakukan tanggungjawab mereka. Jadi kita sebagai masyarakat di negara Malaysia, khususnya di negeri Selangor ini, perlulah memelihara keharmonian dan juga keamanan ini, insyaAllah. Selepas ini dalam jam yang ketiga, kami akan bawakan ANTT untuk anda. Kita akan bersama dengan Ustaz Hafiz. Baik. Yang mana ada soalan agama, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Yang mana nak hubungi terus untuk bertanya kepada Ustaz, kejap lagi dalam jam yang ketiga kami akan bukakan laluan untuk anda. Dua talian yang macam biasa tu, nak tahu taliannya apa, 0322873203 ataupun 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
2: Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini, bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
3: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima kasih Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.